0: Liburan yuk, abis ini kan libur.
1: Seru tuh, kemana ya enaknya?
2: Kayaknya Korea seru ya, ke tempat drakor-drakor itu. Hehe.
3: Boy, sadar, kayak ada duitnya aja.
4: Daripada bingung mau liburan kemana yang sesuai kantong, dengerin Radio Kalimaya Baskara aja. Rasanya udah kayak dibawa keluar dari realita. Jika ada yang...

0: katanya ini tuh bisa bikin glowing kayak artis Korea.
1: Terus tapi kok,
2: Mbak, itu buat kulit berminyak loh.
0: Walah, pantes. Kok muka aku rasanya makin kering kayak di gurun.
3: Bikin meriah pagi.

0: Gaslah OTW dengerin Spal Spil di Radio Jagoanmu Kalimaya Baskara. Stay tune.
1: Sebagai muda, botol-botol skincare kamu udah numpuk tapi bingung mau digemanain. Jangan langsung dibuang gitu aja. Karena sampah plastik ini susah banget loh terurai. Aku habis di-spill nih sama goodnewsinformationindonesia.id. Ada ide kreatif biar barang bekas itu jadi bermanfaat lagi. Pertama, ubah botol bekas jadi pot tanaman mini. Botol toner atau serum yang ukurannya agak gede bisa kamu hias pakai cat warna-warni biar meja belajar atau sudut kamar jadi makin asri. Kedua, jadikan tempat aksesoris atau alat tulis. Jar bekas moisturizer yang mulutnya lepas, nah pas banget nih buat naruh jepit rambut kamu, atau anting atau klip kertas biar gak berantakan atas meja. Ketiga, pakai sebagai wadah travel size buat sabun atau shampoo. Cuci bersih botol kecil bekas skincare kamu, terus isi sama sabun cair atau lotion pas mau pergi liburan biar tas kamu gak keberatan bawa botol yang gede-gede tuh. Jadi ingat ya sebagai muda, kreatif dikit bisa bantu kurangin sama plastik lo. Yuk mulai pilah dan kreasikan sampah skincare kamu dari sekarang.
2: Hits hits hura, cuma muterin lagu-lagu yang enak.

0: Mekong 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Number 1. Emang ya, fashion yang bagus dan ikonik tuh bakal bisa mertahanin legasinya sampai berpuluh-puluh tahun gitu. Karena Dua Lipa kemarin yang lagi nikah sama Calum Turner di tanggal 31 Mei, dia tuh lagi pakai fashion yang emang karena dia pakai dress yang meniru gayanya Bianca Jagger di tahun 1971 lalu nih. Dan kalau misalnya dari katanya Mary Claire sendiri, penampilan Bianca Jagger saat menikah sama Mick Jagger tuh emang sama-sama ikonik dan bahkan bisa ngetren sampai 5 dekade lebih nih. Dan ya gak lepas juga, Dua Lipa ini menjadikan nikahannya Bianca Jagger menjadi kiblatnya dia. Dan bener aja dong, jadi ikonik dan jadi Bianca Jagger yang kedua nih.
2: Number 2.
1: Yuk para gamer sejati ngumpul dulu yuk, karena di bulan September 2026 bakal jadi periode paling sibuk buat para gamers nih. Dalam kurang waktu 1 bulan aja udah ada beberapa judul-judul besar kayak The Plot of Dawnwalker, terus juga Marvel Wolverine, dan juga ada Silent Hill serta Control Resonant bakal hadir di tanggal yang sama buat nemenin September kamu.
2: Number 3.
1: Bayangin kamu lagi terjebak di pulau terpencil, terus dikejar sama cewek gak dikenal. Nih, kayaknya kamu harus segera ngikutin eksklusif di PS5. Sony tuh resmi ngumumin Until Dawn 2, garapan studionya Fire Sprite yang bakal ngebahas soal sekelompok konten kreator ambisius yang ngeburu hantu di pulau terpencil nih. Katanya sih ini bakal jadi legend yang mengerikan tentang sesosok wanita dan juga fenomena supranatural di pulau terpencil itu. Nah, kira-kira kalau kamu kejebak di situasi kayak gini, kamu tipe yang bakal lari aja atau lanjutin penasaran nih?
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM.

0: music,
1: love everything. Baya Muda, ini dia jawara Indonesian hit single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
2: Sok deh yang mau pergi dari hati aku sekarang, silahkan yang mau masuk, ayo sini deh, silahkan Afgan.

0: Kuih Kepoin, single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Kok bisa ya? Cuman baca notifnya aja aku deg-degan, terus denger suaranya aku juga deg-degan.
2: Ini adalah Cinta, Arsi Widianto featuring Wijaya Aktis.

Kalau di dunia ini gak ada yang percaya sama hasilnya kamu dan usaha kamu, tenang, masih ada aku kok yang bisa ngertiin kamu. Berusaha di bawah hujan, it get tough.

Malam minggu gak ada yang ngajak jalan, tenang. Radio Aike, Radio Kalimaya Baskara selalu siap buat nemenin weekend kamu.

0: ada, ini dia jawara Indonesian Hit Single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
1: Sok deh yang mau pergi dari hati aku sekarang, silahkan yang mau masuk, ayo sini deh. Silahkan, Afgan.

0: Kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Kok bisa ya? Cuman baca notifnya aja aku deg-degan, terus denger suaranya aku juga deg-degan.
2: Ini adalah Cinta, Arsy Widianto featuring Wijaya Aktis.

Kalau di dunia ini gak ada yang percaya sama hasilnya kamu dan usaha kamu, tenang, masih ada aku kok yang bisa ngertiin kamu. Berusaha di bawah hujan, it get tough.

0: Today's Mekong 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Number 1. Emang ya, fashion yang bagus dan ikonik tuh bakal bisa mertahanin legasinya sampai berpuluh-puluh tahun gitu. Karena Dua Lipa kemarin yang lagi nikah sama Calum Turner di tanggal 31 Mei, dia tuh lagi pakai fashion yang emang karena dia pakai dress yang meniru gayanya Bianca Jagger di tahun 1971 lalu nih. Dan kalau misalnya dari katanya Mary Claire sendiri, penampilan Bianca Jagger saat menikah sama Mick Jagger tuh emang sama-sama ikonik dan bahkan bisa ngetren sampai 5 dekade lebih nih. Dan ya gak lepas juga, Dua Lipa ini menjadikan nikahannya Bianca Jagger menjadi kiblatnya dia. Dan bener aja dong, jadi ikonik dan jadi Bianca Jagger yang kedua nih.
2: Number 2.
1: Yuk para gamer sejati ngumpul dulu yuk, karena di bulan September 2026 bakal jadi periode paling sibuk buat para gamers nih. Dalam kurang waktu 1 bulan aja udah ada beberapa judul-judul besar kayak The Plot of Dawnwalker, terus juga Marvel Wolverine, dan juga ada Silent Hill serta Control Resonant bakal hadir di tanggal yang sama buat nemenin September kamu.
2: Number 3.
1: Bayangin kamu lagi terjebak di pulau terpencil, terus dikejar sama cewek gak dikenal. Nih, kayaknya kamu harus segera ngikutin eksklusif di PS5. Sony tuh resmi ngumumin Until Dawn 2, garapan studionya Fire Sprite yang bakal ngebahas soal sekelompok konten creator ambisius yang ngeburu hantu di pulau terpencil nih. Katanya sih ini bakal jadi legend yang mengerikan tentang sesosok wanita dan juga fenomena supranatural di pulau terpencil itu. Nah, kira-kira kalau kamu kejebak di situasi kayak gini, kamu tipe yang bakal lari aja atau lanjutin penasaran nih?
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM.

0: Here comes another hour of today's hit music.
1: Here's the tune.
2: Perjalanan ke pantainya berapa lama sih, Ai?
3: Sekitar 2 jam sih.
2: Lama banget. Biar gak kerasa, bikin video carpool karaoke yuk.
3: Yuk, tapi lagunya harus dari radio ya, biar gak ketebak.
2: Setuju, pas banget. Di Radio Kalimaya, lagi waktunya Kalimaya's Most Wanted Hits. Aku nyalain radionya ya.
4: Stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskara.
3: Killing time sambil karaokean pakai lagu hits emang paling top sih. Pas banget, KMWH ada buat kamu. Dengerin Kalimaya Most Wanted Hits tiap hari Minggu dari jam 9 sampai jam 12. Siap bikin weekend kamu jadi super hype biar muda. So, stay tuned.
5: Perfect day with Kalimaya Baskara.
6: 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Happy Sunday buat kamu yang merasa bahwa hari ini udah mager banget, terus juga ngerasa hari ini pengennya goleran aja di rumah. Tenang, aku bakal nemenin kamu. Mau kamu lagi nyapu rumah kek, lagi tiduran aja, atau kamu yang masih tidur, tenang, aku bakal nemenin sampai nanti jam 12 siang. Kita bakal seru-seruan di program Kalimaya Most Wanted Hits. So buat kamu yang pengen gabungan, langsung aja di 0822-622-0021 atau di Instagram sama live TikTok aku di @kalimaya_malang, karena aku punya banyak banget lagu-lagu yang bakal aku spill ke kamu, tapi masih belum bisa request ya. Jadi tahan dulu requestan kamu nih sebel muda. Kemarin-kemarin kan kita kan sempet ya beberapa pulau atau kota di Indonesia kan mati lampu. Jadi gimana? Setelah sekian lama gak mati lampu, terus mati lampu, apakah kamu sudah menyiapkan nih sebaya muda yang namanya lilin barengan sama Icebox Candlelight? You know.

0: 101.1 Your Friendly Hit Station.
1: Kenapa ya kalau misalnya ngebahas soal lilin lilinan tuh pasti langsung connect-nya tuh ke babi ngepet gitu. Kenapa kayak enggak bisakah kalian meromantisasi lilin gitu? Kan pasti kalau ada lilin-lilin gitu ya, pasti bakal ada punchline dari teman-teman kamu. Iya, kamu ngepet kan, kayak kenapa sih? What happened gitu. Tapi kalau ngomongin Candlelight ya, barusan kan kita dengerin lagu dari Icebox yang judulnya Candlelight. Dan kali ini aku punya lagu nih sebaya muda. Dia itu apa ya, kayak kamu tuh lagi kasmaran banget sama orang. Nah, buat kamu yang lagi si paling kasmaran, ini dia lagunya Matt Stell featuring sama Neo, Better Angels.

0: Perfect Day with Kalimaya Baskar.
1: Ini nih kesukaannya yang punya SIM sebaya muda. Kenapa kok tiba-tiba kesukaannya punya SIM? Soalnya kalau kamu punya SIM, kamu pasti akan menantang diri kamu untuk ngelewatin tempat-tempat yang sering banget ada cegatan gitu kan, biar pamer ke pak polisinya kalau kamu udah punya SIM. Tapi beda ceritanya kalau kamu gak punya SIM ya sebaya muda. Oh, kalau bisa menghindar, bakal menghindar dari 100 km. Kalau bisa gak sama sekali lewat jalan itu. Kenapa? Soalnya abis ini ya Polres Malang gitu baru aja ngebikin yang namanya Operasi Patuh Semeru 2026. Dan katanya sih gak cuma fokus buat menindak pelanggaran aja ya, tapi juga ngebangun budaya tertib lalu lintas di masyarakat. Bahkan kalau katanya Antara News, Wakil Kepala Polres Malang Komisaris Polisi Bayu Marviando di Kabupaten Malang tuh bilang gitu kan, kalau operasi ini dari tanggal 8 sampai 21 Juni ya, tujuannya buat nekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas gitu. Jadi Pak Bayu bilang kalau tujuannya sih ya buat nekan angka pelanggaran ya dan kecelakaan lalis, dan ningkatin budaya tertib lalu lintas juga. Bahkan Pak Bayu ngejelasin kalau Polres Kabupaten Malang juga nitik beratin kegiatan edukasi dan pendekatan persuasif dan preventif gitu buat pengendara-pengendara gitu kan yang masih belum tertib. Biar apa ya, biar ngedukung terciptanya budaya tertib lalu lintas tadi. Jadi kalau Pak Bayu bilang ya, pelanggaran yang jadi fokus ditindakin nanti itu adalah misalnya nih, kamu HP-an pas lagi naik motor atau naik mobil, pengendara di bawah umur, gak pakai helm SNI, ngelawan arus dan ngelebihin batas kecepatan. FYI, Polres Kabupaten Malang juga ngoptimalin penegakan hukum lewat tilang elektronik atau etle, dan juga ngasih teguran simpatik gitu ya buat pelanggar gitu. Dan juga ngedukung pelaksanaan operasi ini, Polres Malang tuh udah ngerahin kurang lebih 120 personel kepolisian deh sebaya muda. So gimana, apakah kamu udah sih siap nih semuanya, helm SNI, SIM, STNK dan lain sebagainya nih sebaya muda?

0: Musim penghujan telah tiba. Hati-hati, di jalan banyak kenangan. Genangan maksudnya.
1: Attention radio stations. Sorry about that.
2: Please back away from your radio.
3: Hear the frequency.
4: Yang ciwi-ciwi pasti kamu suka banget kan jadi passenger princess, itu aku banget. Karena aku gak bisa nyetir mobil dan tidak ada keniatan gak tuh. Gak ada niat juga sih bisa belajar mobil gitu. Jadi kayak selama-lamanya forever will be passenger princess. Karena enak banget gitu. Kayak lagunya Perry nih sebaya muda yang judulnya Passenger Princess gitu kan. Jadi lagu ini kayak emang nyeritain dimana kayak cewek tuh ya harusnya begini gitu kan. Tapi keren juga kalau misalnya kamu cewek bisa nyetir truk gitu. It's okay keren. Atau cewek bisa nyetir bus gitu kan. Itu mantep lagi nih sebaya muda. Tapi kamu pernah kebayang gak sih kalau misalnya kamu ciwi-ciwi tiba-tiba gitu kan punya SIM B1? SIM B1 tuh kayak buat bis, truk, dan kawan-kawan gitu. Coba deh, apakah kamu punya impian-impian konyol lainnya?

0: Jika aku berjalan kaki, masihkah kau menerimaku?
1: The most favorite radio station. More music and more power.
2: Perfect day with Kalimaya Baskara.
3: Yang gamon silahkan merapat sebaya muda, karena lagu ini bukan gamon sih, tapi dimana momen kamu tuh udah mulai bisa ngelepasin orang yang mampir numpang di hidup kamu gitu kan. Terus kamu tersadar bahwa sepertinya emang we are not supposed to be gitu. Dan ini adalah momen-momen yang biasanya sih udah galau abis-abisan, udah galau mampus banget, udah yang bener-bener, aduh kalau bisa aku gak akan ketemu sama kamu lagi deh. Nah ini nih, momen-momen kayak gini yang bakal diceritain sama Ariana Grande dengan lagu terbarunya yang Hate That I Made You Love Me. Bayangin kayak saking udah kayak legowo dan juga udah bisa ngelepasin ya, kamu tuh kayak berpikir harusnya dari awal aku tuh gak bikin kamu suka sama aku deh, atau gak gitu, harusnya dari awal emang kita tuh gak usah ketemu sekalian, karena kalau ketemu sama kamu tuh ujung-ujungnya cuma nyakitin aja. Langsung aja deh kita dengerin lagunya nih sebaya muda.

0: Disebut apakah orang yang kamu suka juga menyukai kamu? Imajinasi.
1: You want it tomorrow, we made it today.
2: 1 0 2 1 1.
3: I'm very impressed.
4: Special for you, it's Kalimaya.
5: Oke, aku bakal ngasih tahu kamu lagi nih sebagai dari reminder lagu-lagu apa yang masuk ke new entry. Jadi di new entry pertama kita punya Icebox dari lagu yang judulnya Candlelight. Nomor 2 aku punya Better Angels dari Matt Steele featuring sama Neo. Di posisi ketiga nih aku punya Passenger Princess dari Perry. Terus abis itu di nomor 4 aku punya Girls dari Jonas Blue. Dan terakhir nomor 5 aku punya Hate That I Made You Love Me dari Ariana Grande. So buat kamu yang pengen request lagu boleh banget gercepin di nanti program request 12 ya, karena kalau di program Kalimaya Most Wanted Hits masih nono boleh nono ya buat request lagu. Dan udah masuk ke chart sebaya muda, kali ini aku bakal langsung aja ngajakin kamu buat menyelami arti kehidupan. Asik apaan tiba-tiba nyelam ke arti kehidupan, tapi iya loh, karena kan kayak udah ada di momen umur yang sekarang ya, entah kamu di umur 20-an, early 30 atau early 40 gitu kan, pasti kamu akan ada momen dimana menyadari bahwa gila hidup nih ternyata sekonsrang-konsreng kayak gini ya. Jadi benar-benar menyelami apakah ini hidup bakal aku bawa kemana gitu, barengan sama lagunya Wave to Earth, Heaven and Hell.

0: Cintai seseorang apa adanya. Bukan adanya apa.
1: Stay tune on 102.1 Kalimaya Baskara.

nomor 10 kita punya Heaven and Hell dari Wave to Earth sebaya muda. Dan kali ini di atasnya nomor 9 ada lagunya dari Ed Sheeran featuring sama Martin Garrix, yang cerita lagunya tuh kalau bisa diputer waktu, aku bakal puter waktu lagi gitu kan. Karena ada beberapa orang di bumi ini tuh kayak rasanya aku pengen banget ya bisa muter waktu di tahun segini, atau aku pengen banget muter waktu biar bisa gini, biar bisa gitu. Tapi deh, kalau misalnya kamu punya change untuk muter waktu, apakah kamu pengen memutar waktu juga kayak Martin Garrix featuring Ed Sheeran, Repeat It?

0: Perfect Day with Kalimaya Baskara.
1: Di kehidupan yang fana ini, kamu pernah gak sih kepikiran kayak aku udah gak bisa deh hidup tanpa dia, aku gak bisa deh hidup tanpa ini? Jujur pernah gitu kan mikir gitu. Aku juga sama kayak kamu, kayak aduh aku gak tahu deh kalau aku gak ada dia bakal kayak gimana, apakah aku bisa menjalani hari-hariku. Ih padahal cuman setahun dua tahun, terus selama ini kehidupan sisa tahun yang lain gimana gitu mikirnya. Tapi ya udahlah ya, namanya juga lagi bucin-bucinnya nih sebaya muda, wajar kalau kamu berpikir bahwa kamu gak bisa hidup tanpa dia. Tapi ini kamu beneran gak sih bisa hidup tanpa dia? Coba deh kamu dengerin lagunya Griffin featuring Avel featuring Sasa, Alex Lone, Without You.

0: Mendengarkan Good Song Best Station.
1: Yang suka muncak, ayo merapat nih sebaya muda. Soalnya ternyata nih aku dapat info yang cukup mencengangkan banget dari Antara News gitu kan. Kenapa? Ternyata masih banyak loh dari kamu-kamu tuh atau beberapa orang nih yang naik ke gunung pakai jalur ilegal. Bayangin, pakai jalur yang biasa aja ya, yang normal-normalnya aja tuh susah gitu kan. Penuh challenging banget, apalagi kamu yang milih jalur ilegal nih sebaya muda. Selain bahaya kan, itu juga jalur yang gak seharusnya kamu lewatin. Jadi nih, kali ini Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru akhirnya ngetatin pengawasan di Gunung Semeru buat ngecegah masuknya pendaki ilegal ke kawasan TNBTS lewat jalur yang gak resmi. Jadi kalau katanya Kepala Bagian Tata Usaha Balai TNBTS ya Pak Bambang Suryono tuh bilang, selain edukasi yang terus dilakukan gitu kan lewat medsos, sinergi sama pemerintah juga, sama aparat keamanan, sama masyarakat dan relawan tuh juga dikuatin gitu kan buat mencegah adanya gitu kan pendakian ilegal yang punya potensi ngebahayain keselamatan kamu sendiri gitu. Jadi kalau ngomongin soal pengetatan pengawasan itu ya sebaya muda itu ditindaklanjutin, soalnya ternyata ada insiden pendaki yang keprosok ke jurang Gunung Semeru. Kenapa? Karena dia tuh lewat jalur ilegal gitu kan, tepatnya jalur Candi Jawar Purbakala Kecamatan Ampel Gading Kabupaten Malang Jawa Timur. Padahal gitu kan Balai Besar TNBTS itu cuma netepin akses legal pendakian dari wilayah Ranupane Kabupaten Lumajang nih. That's why kita tuh nekenin jalur yang dipakai sama pendaki adalah jalur resmi yang udah dikelola sama Balai Besar TNBTS. Jadi kalau ngomongin Balai Besar TNBTS ya bakal ngelakuin evaluasi gitu kan buat nguatin pemberian informasi tentang semua peraturan yang berlaku terutama di jalur pendakian Gunung Semeru nih sebaya muda. Apalagi sekarang kan emang lagi ada pembatasan area pendakian ya yang cuma bisa sampai Ranukumbolo. Bahkan Pak Bambang juga bilang kalau langkah ini diterapin gitu kan buat menyesuaikan sama situasi Gunung Semeru yang masih ada di level 3. FYI kalau data dari Balai Besar Taman Nasional Gunung Bromo Tengger Semeru, kurang lebih ada 5.000-an lebih pendaki yang tercatat ngelakuin pendakian ke Gunung Semeru dari April sampai Mei 2026 gitu. Dan ada sekitar 5.080 pendaki itu adalah WNI, sedangkan 77-an orang itu adalah warga negara asing nih sebaya muda. Jadi back again ngomongin soal tadi nih si pendaki ilegal ini, kalau keterangan dari kantor SAR Surabaya, pendaki ini sempat keprosok di area jurang dengan kedalaman 375 meter di jalur pendakian gak resmi Gunung Semeru dan udah dievakuasi. Alhamdulillah nih keadaannya selamat. Jadi korban ini namanya Caka, itu bilang kalau dapat perawatan intensif dari Dinas Kesehatan Kabupaten Malang. Jadi nih sebaya muda harus banget kamu pakai jalur yang legal, jalur yang memang udah ditetepin sama Balai Besar Gunung Bromo Tengger Semeru.

0: gratis, tak duit, kali maya sekarang.
1: Halo, Mal?
2: Aisyah, alarm aku nggak bunyi. Kayaknya bakal telat lagi deh hari ini.
1: Duh, kan udah dibilang kalau tidur jangan sambil dengerin podcast horor. Bangun-bangun malah jumpscare kan jadinya. Daripada bangun tidurmu jadi horor, mending dengerin Kalimaya Baskara FM aja. Dijamin bikin kamu tidur nyenyak dan happy vibes pas bangun sebaya muda.
0: Feel the frequency.
3: Bacain chart dulu Sabi kali ya sebaya muda. Tadi di posisi ke-10 kita punya Heaven and Hell dari Wave to Earth. Di posisi ke-9 punya Rip With It dari Martin Garrix featuring sama Ed Sheeran. Terus di posisi ke-8 kita punya Without You dari Griffin featuring Avello featuring Sasha Alex Lone. Dan barusan kita dengar lagu yang Tied Up dari Khalid featuring sama Love. Dan abis ini aku punya lagu yang buat kamu yang lagi jatuh cinta, yang bener-bener ngerasa semua udah aku kasih ke kamu, gak ada lagi satupun yang tersisa. So ini dia lagu ya Bruno Mars, Nothing Left.

0: catch the beat. Kill the music.
1: Hi people, welcome to the greatest monument in town.
2: Bagus banget deh video kakak ini. Kayak kenal monumen yang di Paris gak sih?
1: Senajan sampun siap, monggo sarengan bersani aktivitas wargi dateng meriki.
2: Loh, kok bahasa Jawa? Ya ampun, di Indonesia toh ternyata. Cuma di Radio Kalimaya Baskara, kamu bisa cari info seputar dunia dan seisinya.
3: Your daily motivation listen to Kalimaya Baskara FM.

Gak kerasa nih sebenernya udah di posisi kelima aja. Jadi aku reminder lagi di posisi ke-10 aku punya Heaven and Hell jadi Wave to Earth. Di posisi ke-9 aku punya Repeat It dari Martin Garrix featuring sama Ed Sheeran. Di posisi ke-8 ada Without You dari Griffin featuring Avello featuring Sasha Alex Lone. Di posisi ke-7 aku punya Tied Up dari Khalid featuring sama Love. Di posisi ke-6 aku punya Nothing Left dari Bruno Mars yang barusan kita ngomongin nih. Nah ini pas banget nih, di Bruno Mars kan kayak Nothing Left, gak ada yang tersisa gitu kan di ATM. Nah kalau gitu supaya mudah, apakah nih saatnya gitu kamu menjadi orang yang matre gitu kan? Tapi kalau menurut aku sih gimana ya ngomongin matre itu, back again ya, aku selalu berteguh pada statement aku yang bilang orang matre itu ketika kamu tuh mampunya ngebiayain diri kamu sendiri 10.000 tapi kamu minta ke orang lain ngebiayain kamu 100.000. Maksud aku kayak selisihnya dari 10 ke 100 itu ada 90.000 gitu. Gimana ceritanya kalau kamu sendiri cuman mampu ngebiayain diri kamu 10.000 tapi kamu minta 90.000 di orang lain, kecuali gitu kan kamu tuh mampunya ngebiayain diri kamu 100.000 terus ketemu sama cowok atau cewek yang cuman sanggup ngasih kamu 10.000 itu ditinggal gak apa-apa gitu kan. Nah itu kayak beda gitu. So kalau menurut kamu matre itu kayak gimana sih? Apakah kayak lagunya Sienna Spiro, Material Lovers?

0: Play music.
1: Kamu kenapa kok kayak gak enak gitu mukanya?
2: Hah, lagi stres aja sih, banyak yang lagi dipikirin.
1: Nih, coba dengerin
0: Radio Kalimaya Baskara, solusi tepat buat healing tipis dan kabur dari realita.
3: Drop
0: the beats. Raise the vibes.
4: Gimana malam minggu kamu tadi malam? Sebaya muda, kalau aku jujur aku udah capek banget, gak ada tenaga untuk malam mingguan. Jadi aku tuh pulang ke rumah, terus bener-bener tidur. Jadi kayak jam 8 malam aku udah tidur karena ngantuk banget gitu kan. Jadi kayak paginya kayak menyesal, ya gak malmingan. Tapi gimana ya, udah jompo banget nih sebaya muda. Jadi kayak mau pergi malming tuh kayak aduh udah ngantuk banget, capek gitu kan. Terus aku sekarang ada di mana momen aku tuh udah mulai gak nyaman terlalu lama pakai make up. Padahal aku tuh kayak dulu tuh bisa banget seharian bener-bener dari pagi sampai malam gitu kan. Zaman-zaman masih kuliah dulu tuh pakai yang namanya make up tuh kayak kalau bisa gak dihapus gitu kan. Bahkan aku tuh pernah kayak saking bener-bener sukaannya make up gitu ya, kayak tidur aku tuh gak aku hapus make upnya, saking aku kecintaan banget sama make up gitu. Nah kalau sekarang jangan gitu, setengah jam aja pakai make up rasanya kayak pengen, aduh pengen banget nih dihapus make upnya gitu, kayak ngerasa kayak udah berat banget muka gitu kan. Nah kamu juga ada nggak sih kayak momen-momen yang kayak gitu buat ciwi-ciwi, di mana kamu yang dulunya suka make up terus kayak sekarang tuh kayak mentok-mentok deh, kamu tuh kayak 8 jam pakai make up tuh rasanya kayak udah aduh udah nggak mau lagi deh, pengen cepet-cepet dihapus gitu. Nah coba kasih tahu aku gitu ya, momen di mana kamu udah mulai menyadari bahwa kayak udah masuk ke dalam segmen remaja jompo barengan sama The Kid Laroi Pieces.

0: Tum tum tum teh. Ganti dong. Masa dari kemarin gitu terus? Cobalah Jenny yuk.
1: Aduh, susah banget itu. Ayo stecu-stecu aja deh.
0: Yaudah, velocity lagi terus aja gak apa-apa.
2: Biar gak pusing, gak asin update tren viral dunia maya kamu, cuma di radio Kalimaya Baskara. Feel alive.

Anyways, lagu Pieces tadi ini sebenarnya udah ada di posisi keempat gitu kan, dari Kid Laroi yang udah bertahan 7 minggu di kalimat Most Wanted Hits. Dan abis ini aku punya lagu buat kamu yang anti, apa ya, anti kode-kode klub gitu. Karena ada banyak banget orang-orang yang kayak suka ngode gitu kan. Kalau aku jujur li sih gak terlalu suka ngode ya. Aku mending langsung ngomong aja deh, karena aku balikin lagi, aku tuh tipikal orang yang gak bisa banget dikode gitu kan, karena agak kurang peka emang orangnya. Jadi aku berpikir bahwa kalau misalnya nih aku ngode-ngode gitu kan, ternyata dia gak peka, kan mending rugi aku juga ya. Udah ngode sembarang macem, ternyata dianya gak ngeh. Jadi mending aku langsung ngomong. Nah kalau kamu tuh tim yang langsung ngomong cas-cius atau kode-kode keras?

0: Kamu pernah gak sih ngebayangin setiap kita ketawa bisa dapat uang?
1: Ada-ada aja kamu. Tapi enak sih ya kalau gitu. Tapi meskipun gak dapat uang, kita tetap harus ceria dong. Jangan lempeng kayak gini.
0: Kamu nih, bisa ya pagi-pagi gini udah semangat dan full power.
2: Dengerin Radio Kalimaya Baskara buat boost mood kamu biar hari kamu lebih semangat. Yeah.

Makin dekat ke pemenang minggu ini sebenarnya udah makin deg-degan pastinya. Apakah lagu kamu ya dari posisi ke 10 tadi sampai di posisi ketiga ada yang udah kegepak belum? Coba deh buat kamu yang bertanya-tanya, kok bisa sih Div lagu aku tuh kegepak padahal aku udah bertahan lama banget di chart Kalimaya, udah ada di top 5 bahkan atau di top 10. Kok tiba-tiba minggu ini gak ada? Itu tandanya kamu kurang request lagunya nih sebaya muda. Jadi kalau pengen lagu kamu tetap bertahan di Kalimaya Most Wanted Hits, mau di chart Indo, chart manca, caranya gampang banget. Banyakin request lagunya. Makin banyak kamu request lagu, makin sering lagunya keputar, makin terus deh dia tuh bertahan di Kalimaya Most Wanted Hits. So buat kamu, abis ini di posisi kedua aku punya lagu dari Marshmello sama Thomas Red. Emang kita kemana sih abis ini, and where we go?

0: Tiffany.
1: Harga beras sekarang berapa ya, Sbem? Udah kayaknya sih aku terakhir kali ngeliat notanya punya bunda aku sih sekitar di 89 ribuan. Nah, kalau di tempat kamu beras harganya berapa gitu? Biasanya sih beda merek, terus juga beda kualitas beras, beda harganya ya. Dan kali ini aku datang dari Antara News gitu kan, yang baru aja ngecek gudang Bulog nih. Emang kenapa? Jadi Perum Bulog itu memastikan distribusi beras lewat program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau beras SPHP dan juga penyaluran bantuan pangan dipercepat buat ngejaga stabilitas harga beras dan keterjangkauan buat masyarakat nih. Kalau katanya direktur utama Perum Bulog ya Pak Ahmad Rizal itu bilang Bulog tuh lagi nguatin langkah mereka.

Bulog tuh ada di sekitar 5,3 juta ton. Dan jumlah ini itu sangat amat memadain banget ya buat kebutuhan program pangan dan juga SPHP gitu sebaya muda. Bahkan beliau juga bilang per tanggal 6 Juni kemarin ya, penyaluran bantuan beras udah kerealisasi sampai 60% dan udah diterima hampir lebih dari 20 juta penerima bantuan pangan atau PBP dari total targetnya ada di 33,2 juta nih. Jadi kalau setiap warga yang dapat manfaat ini bakal ngedapetin beras 20 kg dari bulan Februari sampai Maret 2026. Jadi pemerintah nargetin semua bantuan pangan itu bisa disalurin sampai akhir Juni ke keluarga yang udah kedaftar dan emang berhak nerima bantuan. So kalau kamu gimana sebaya muda, beras SPHP di kota kamu ya, terutama biasanya SPHP itu banyaknya ada di pasar-pasar gitu, harganya per 5 kiloannya berapa sih? Coba dong kasih tahu kita semua di 0822 622 2 triple 021.

0: Generasi Hits dengerinnya Radio Kalimaya sekarang.
1: Duh, apa ini? Wah, masakanmu gagal apa gimana sih? Sayurnya kok dingin semua?
2: Lah itu salad, Mbak. Healthy lifestyle, no gorengan.
1: Halah, sayur doang kok nggak digoreng? Terus minyak jelantahku ini mau diapain?
3: Nyampe juga Sebaya Muda akhirnya di pemenang minggu ini. So buat kamu yang udah penasaran, minggu ini pemenangnya buat International Hit Single adalah lagunya Sonny Chanot yang judulnya My Everything and I Will Remember You. Tentang reminder lagi ya, lagu-lagu gitu kan yang bisa kamu request di next program in Request 12. Jadi pertama di new entry aku punya lagu Head That You... Okay, lagu pertama ada Head That I Made You Love Me dari Ariana Grande. Di posisi kedua ada Girls dari Jonas Blue. Di posisi ketiga aku punya Passenger Princess dari Perry. Posisi keempat aku punya Better Princess ada Matt Shell featuring sama Neo. Dan di new entry kelima aku punya Candlelights dari Icebox. Terus abis itu di posisi ke-10 sampai posisi kedua. Di 10 aku punya Wave to Earth, Heaven and Hell. Di posisi ke-9 aku punya Repeat It dari Martin Garrix featuring Ed Sheeran. Di posisi ke-8 aku punya Without You dari Griffin featuring Avello featuring Sasha Alex Lone. Di posisi ke-7 nih aku punya Tied Up dari Khalid featuring sama Love. Di posisi ke-6 aku punya Nothing Left dari Bruno Mars. Di posisi ke-5

aku punya Material Lovers dari Sierra Spyro. Terus di posisi keempat aku punya Pieces dari Kid Leroy. Di posisi ketiga aku punya Say Yes dari 5050 featuring Weber. Terus di posisi kedua aku punya Where We Go dari Marshmallow featuring sama Thomas Red. Dan di posisi pertama minggu ini aku punya My Everything dari Sony Tainet featuring sama dia sendiri, gak jadi featuring. So buat kamu nih sebenernya yang udah penasaran sama Indonesia Hit Singles gitu kan, yang ini lagu itu udah sering banget di request gitu. Jadi datang dari Samuel Cipta yang baru aja ngerilis lagu judulnya Jagat Rasa. And ini dia ruang tunggu pertama buat kamu.

0: Good vibes begin with. Begin with. Good good music.
1: Heh, kalau aku pakai filter AI ini jadi siapa yo?
2: Loh, kok malah jadi mukanya Jungkook BTS, Mbak?
1: Walah, apa aku ini bakal jadi idol masa depan ya?
0: Good songs, good news, good vibes only. Feature on Kalimaya Baskara.

Jadi gimana jagat rasa nih sebel muda yang akhirnya kamu teror-teror aku. Kak Div, mana nih Div, mana nih Div, jagat rasa. Nah, teror pertama berhasil aku lalui. Dan teror kedua nih sebel muda yang sering banget ditanya sama kamu, Kak Div, mana nih lagunya Nicky Baker, lagunya Nicky Baker gitu kan. Jadi kalau ngomongin Nicky Baker kan jadi runner up, second runner up dari Indonesian Idol yang season terbaru kan. Buat pertamanya ada Selena dan ketiga ada Rio. Jadi mereka bertiga itu pada nyanyiin lagu final song, lagu kemenangan nih sebaya muda, judulnya tuh Mati Rasa. Dan waktu aku pertama kali denger lagu itu kayak, kata aku waktu kan udah tahu ya kalau lagu itu ciptaannya si Mahalini. Dan waktu pertama kali denger lagu ini dinyanyiin sama anak-anak Indonesian Idol, aku langsung berpikir, wah ini sih gak salah kalau ciptaannya Mahalini. Langsung banget kedengeran dari nadanya tuh yang kayak Mahalini banget. Walaupun yang nyanyi bukan Mahalini, tapi kayak suara Mahalini tuh kayak ada banget di lagu ini. So buat kamu yang udah gak sabar sama lagunya Nicky Baker, so this is special for you ya. Sumpah mati.

0: baru barengan Parmaya Baskara.
1: Hai, selamat datang di toko Apa Aja Ada Shop. Murah meriah, manja.
2: Ready warna itu mah mbak?
1: Loh, ready mas, langsung check out aja. Bentar mas, kok nggak ada ya? Saya tak googling dulu stoknya.
0: And new hits tunes only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
3: Perfect day with Kalimaya Baskara.
4: Apakah sudah nih sebaya muda kamu terniki-niki? Kalau aku sih emang dari dulu suka sama Nicky Baker ya. Jadi emang kayak my first pick waktu nonton Indonesian Idol tuh ada di Nicky Baker gitu. Dan banyak banget sebaya muda yang udah tahu kalau aku sesuka itu sama Nicky Baker. Jadi waktu tahu Nicky Baker itu ada jadi runner up pertama tuh kayak langsung wow, I'm so happy gitu. So kalau kamu di Indonesian Idol kali ini sukanya sama siapa nih sebaya muda? Ataukah yang kamu suka udah ke Elim duluan? Tapi itu oke, gak apa-apa gitu. Dan aku bakal menunggu Nicky main ke Radio Kalimaya Baskara FM. So next di new entry, di ruang tunggu kedua ya, aku punya lagu dari Nuka yang judulnya Masa Ini Nanti dan Masa Indah.

0: Hits Power untuk hari full power cuma di Radio Kalimaya Baskara.
1: Sorry kak.
2: Aduh, gimana sih kak? Makanan saya jadi kesenggol nih. Gak tahu apa, saya lagi lapar-lapernya.
1: Tapi kan saya nyenggol kakaknya, bukan makanannya. Itu masih full kok, gak ada yang tumpah.
2: Hadeh, yaudah sana-sana, saya mau makan.
3: Jam-jam rawan nih, pasti pada lapar dan cranky. Yaudah, sini aku temenin di Radio Kalimaya Baskara dengan lagu seru dan candaan lucu biar mood kamu balik lagi. Keep calm. Turn up the music.

time buat masuk ke chartnya sebenarnya. Udah kali ini buat kamu yang lagi mengidam-idamkan, lagi berharap banget bisa deket sama dia, tapi berasa kayak mendambakan hujan di tengah gurun. Itu kayak menurut aku udah mustahil banget sih kamu bisa sama dia gitu kan. Tapi sometimes kita berusaha, walaupun udah orang bilang, udah deh kamu tuh rasanya kayak hujan di tengah gurun sama dia, gak mungkin banget. Tapi kan kita siapa tahu gitu loh, yang sesuatu gak mungkin jadi mungkin. So buat kamu yang lagi ada di fase jatuh cinta yang seberat kayak dapat hujan di tengah gurun, coba deh dengerin lagunya Juicy Lucy, Gurun Hujan.

0: Keep it real, keep it music. Music.
1: Kamu jahat, Mas.
2: Mas tuh gak bermaksud loh.
1: Gak bisa. Aku maunya itu labu kuning, bukan labu.
2: Maaf ya, Dek. Mas tuh gak bermaksud loh. Ya, itu kan sudah sama-sama kuning, toh. Takut ngecewain orang tersayang karena nggak tahu tren? Tenang aja, Radio Kalimaya Baskara punya jutaan info menarik tentang tren masa kini.
3: Kerja Satsel bareng Radio Kalimaya Baskara.
4: Kata aku mah terobos aja sebaya muda terabas, walaupun orang bilang gitu kan kayak, udahlah kayak kamu tuh seakan-akan kan kayak punuk merindukan bulan kalau sama dia, atau enggak gitu kayak kamu tuh hujan badai banjir di gurun, enggak apa-apa gitu kan. Karena aku tipikal orang yang aku terobos aja gitu, walaupun 1 juta orang di Indonesia bilang enggak, tapi kalau kata aku iya, ya aku iya aja, maju aja nih sebaya muda. Pokoknya harus berusaha banget lah, terutama nih buat kamu yang lagi melo-melo galau, tetap harus berusaha di bawah hujan ya, kayak lagunya It Gitaf.

main game terus belajar sana. Ah, kata-kata itu tuh benar-benar udah template satu bumi raya ya sebenarnya. Udah mau kamu dari kutub utara, kutub selatan, kayak kamu dari sisi luar terbumi sampai sisi dalam terbumi, itu kata-kata yang sering banget muncul kalau misalnya kamu tuh udah miringin HP kamu di jam-jam tertentu. Tuh, tapi tenang, buat kamu yang suka ngegame, aku saranin mending kamu jadi atlet e-sport aja deh. Soalnya ini Antara News barusan aja nih ketemu sama Pak Menpora Erick Thohir yang ngeharapin kalau Indonesian E-sport Association atau ISPA itu terus memacu pertumbuhan industri olahraga e-sport di Indonesia. Jadi Pak Erick tuh bilang kalau e-sport ini bisa tumbuh subur gitu kan, kalau misalnya sektor swasta mau investasi juga sebagai muda. Jadi beliau ngejelasin ya, industri e-sport di Indonesia itu terus nunjukin pertumbuhan yang surplus terus gitu. Jadi kalau ngomongin perkembangannya tuh banyak banget atlet-atlet yang joss di terus Indonesia tuh sering banget gitu kan, menang-menang di turnamen dalam sampai luar negeri. Bahkan tuh kalau di Asia Tenggara tuh Indonesia tuh jadi kingnya gitu lah. So that's why akhirnya Pak Erick tuh minta buat ISPA itu tuh kayak memainkan peran penting lewat program-program yang bisa gitu kan memacu peningkatan industri e-sport. Jadi beliau tuh bilang kalau ngomongin pertumbuhan industri olahraga ataupun sport tourism, olahraga prestasi itu dan juga pemberdayaan olahraga tuh gak bisa cuma ngandelin dari belanja pemerintah atau APBN, terutama industri olahraga ya. Beliau tuh bilang punya nilai ekonomis yang cukup besar gitu dengan pertumbuhan global yang mencapai 8% per tahun. Apalagi beliau tuh bilang kalau Indonesia tuh punya potensi besar ya, karena anak mudanya kan banyak banget yang bisa main game tuh. Wah, gak usah ditanya deh ya buat yang suka main game. So that's why akhirnya pengurus ISP gitu kan, termasuk di tingkat provinsi, harus terus belajar situasi tentang apa yang terjadi daerahnya masing-masing gitu kan, disesuaikan sama kondisi juga gitu. Dalam kesempatan ini Pak Menpora juga ngundang ISPA untuk jadi bagian dari acara Indonesia Sport Summit tahun ini, dan kegiatan ini adalah bagian dari reformasi dan transformasi olahraga nasional gitu kan, seusai dengan ketemu Pak Prabowo Subianto. So kalau kamu gimana nih sebaya muda, apakah mulai tertarik untuk menjadi atlet e-sport, dan atlet e-sport Indonesia favorit kamu siapa? Kasih tahu aku dong di 0822 622 3021.

0: FM Baskara FM, lighting up your hope.
1: Sarangeo. Hah? Bukan deh kayaknya. Eh, gimana sih?
2: Mbak, yang betul itu Annyeonghaseyo.
0: Feel the frequency.

Yuk, next sebaya muda aku bakal reminder kamu ya. Dari posisi ke-10 aku punya Gurun Hujan Juicy Lucy. Di posisi 9 aku punya Berusaha Di Bawah Hujan dari It Gitaf. Di posisi ke-8 aku punya barusan kita dengar lagunya Kesha Lefronka yang Aku Bukan Dia. Dan ini buat kamu yang kangen sama seseorang yang LDR gitu. Terus yang sebenarnya kalau LDR kan bisa ya kamu dengar suaranya dia, tapi kan beda ya kalau kamu dengar suara dia in real life sama in VC. So this is a special song for you yang buat LDR senang dengar suaramu lagi. Ariel Noah featuring sama Raisa.

0: Cuma di Kali Maya Baskara.
1: Rahil, bangun Hil, itu alarm kamu udah bunyi dari tadi.
2: Duh, iya, ini bangun kok, lagi ngumpulin nyawa bentar sambil dengerin lagu.
1: Awas ya, tidur lagi, ntar ngomel-ngomel sendiri kalau telat ngampus.
3: Kali Maya Baskara FM, siap jadi alarm kedua kamu yang dijamin langsung bikin mata fresh dan semangat menjalani hari.

0: Mutanti Droplet dan Tiflow. Cuman di Radio Kalimaya Baskara.
1: Always with you, Kalimaya Baskara.
2: When ya punya suara sebagus Raisa gitu kan, jujur aku tuh pengen banget bisa nyanyi gitu kan. Terus kalau misalnya karaokean gitu, sebenernya bener kayak aku tuh bisa suaranya tuh sebagus Raisa, tapi cuman sebatas when ya, karena suara ini cuman bagus saat ngomong tapi gak bagus buat nyanyi gitu. Anyways, kamu pernah gak sih kayak kerja, entah kamu jadi MC atau kerja yang menggunakan suara gitu kan, tapi kamu bukan penyanyi, selalu dianggap bisa nyanyi dengan punya suara bagus? Kalau aku sering banget ya, dan aku selalu bilang suaraku tidak sebagus itu, bahkan suaraku tuh menghancurkan dunia. Daripada menenangkan dunia, suaraku tuh bukan healing, tapi suara aku tuh super chaos banget. Dan barusan kita dengar lagunya Senang Dengar Suaramu Lagi dari Ariel Noah featuring sama Raisa. Ini OST dari Dilan ITB 1997. Gimana, kamu udah nonton belum Dilan ITB 1997? Dan kali ini di posisi kelima ya, sebagai muda aku punya lagu ini tuh lagunya tentang di posisi kelima, deng. Masih posisi kelima ya, sebaya gimana sih? Iya, posisinya ini ada di posisi kelima. Benar-benar posisi kelima. Jadi aku punya lagu tentang gimana kita tuh tetap harus berharap gitu kan, di tengah keenggakpastian yang terjadi, kita harus tetap berharap karena harapan itu bisa jadi adalah cahaya hidup kita. Langsung aja Feby Putri, Fishing No Saleh, Senandung Harapan. Thank you.

0: Morning Bus only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Alien 1, kamu kenapa tiba-tiba sakit? Ada apa denganmu?
2: Sudah 1001 tahun kita tidak kembali ke bumi. Saya kekurangan asupan, Kapten. Kekurangan siaran Radio Kalimaya Baskara, Kapten.
3: Alien aja rindu sama Kalimaya Baskara. Yakin kamu enggak?
4: Kalimaya.
5: Kalimaya.
6: Kalimaya.

0: Buat yang lagi patah hati, kamu pernah gak sih ada di momen dimana kamu tuh kayak gak dianggap gitu loh, terus pacar kamu tuh pura-pura lupa kalau punya kamu. Nah, itu tuh momen kayak paling nyebelin banget gitu kan, kayak daripada gak dianggap tuh lebih ngeselin pura-pura gitu loh. Dia tuh inget tapi dia melalaikan tugasnya, asik melalaikan tugasnya. Jadi buat kamu yang lagi ada di momen pasangan kamu tuh pura-pura lupa sama kamu, coba deh dengerin lagunya Liodra yang judulnya Pura-Pura. By the way, Liodra Pura-Pura ini udah masuk di posisi kelima. So nanti aku bakal reminder kamu lagi dari ruang tunggu sampai posisi kelima ya.
1: Kickstart your day with us.
2: Di tengah kehidupan adulting ini, kayaknya butuh deh asupan ide kreatif dan sesuatu yang bikin semangat tiap hari. Radio iCare. Keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM.

It's time reminder sebaya muda di ruang tunggu pertama. Aku punya jalan keluar dari Nuka. Terus ada Sumpah Mati dari Nicky Baker featuring Andi Rianto. Terus di ruang tunggu ketiga aku punya Jagat Rasa dari Samuel Cipta. Next posisi ke-10 aku punya Gurun Hujan dari Juicy Lucy. Di posisi ke-9 aku punya Berusaha di Bawah Hujan dari It Gitaf. Terus di posisi ke-8 aku Bukan Dia dari Keisha Lefronka. Di posisi ke-7 aku punya Senang Dengar Suaramu Lagi dari Ariel Noah featuring sama Raisa. Di posisi ke-6 aku punya Senandung Harapan dari Feby Putri featuring Noh Saleh. Next posisi 5 barusan aku punya lagunya Liodra yang Pura-Pura. So waktunya kita ke posisi ke-4 sampai posisi pertama. Sebenarnya mudah kali ini posisi ke-4 kita punya dari It Gitaf yang lagunya judulnya Mungkin Di Depan Buram.

0: Powerful Game with Kalimaya.
1: Masih di 102,1 Sebaya Muda barengan sama aku Hitsmaker Diva pastinya. Di sini ada enggak dari kamu yang kepikiran buat ikut studi abroad gitu kan? Entah ke negara ASEAN aja atau ke negara tetangga Australia misalnya atau mungkin ke benua lain gitu. Semoga ya apa yang kamu impikan buat studi abroad dimanapun negara yang pengen kamu datengin buat kuliah semoga terwujud ya Sebaya Muda. Dan ngomongin soal studi abroad di Sebaya Muda kali ini Antara News tuh baru aja gitu kan ikut acara barengan sama Duta Besar Republik Indonesia buat Amerika Serikat bersama dengan Pak Indroyo Susilo. Jadi di sini Dubes Indonesia buat Amerika Serikat tuh bilang kalau mau ngedorong perluasan kerjasama pendidikan antara Indonesia sama Amerika lewat program pertemuan sama antar siswa sejak usia dini. Jadi kalau katanya Pak Indroyo gitu kan kemajuan teknologi tuh ngebuka peluang buat siswa SD dari kedua negara tuh bisa saling kenal gitu kan dan bisa saling

Francis dari Education Campus itu datang ke Wisma Indonesia di Washington DC dan nunjukin antusiasme tinggi banget buat ngejawab pertanyaan tentang seni dan budaya di Indonesia. Jadi kemampuan siswa-siswa di Amerika itu buat ngenalin Indonesia itu adalah hasil pelajaran lewat EAP itu tadi atau Embassy Adoption Program gitu. Jadi ini program edukasi global yang ngehubungin antara siswa negeri, sekolah negeri di Washington DC sama kedutaan besar dan perwakilan diplomatik dari berbagai negara. Jadi di sini Pak Indroyono tuh bilang kalau kemampuan lewat program ini Indonesia tuh gak cuman dikenalkan sebagai negara kepulauan terbesar di Asia Tenggara, tapi juga datang secara nyata gitu kan buat ngasih new experience belajar ke generasi muda Amerika Serikat. Wah, keren banget ya semuanya muda. Jadi pengen juga deh.

nyandu, tapi kalau keseringan bisa bikin brain rot loh. Radio Aiker. Biar kamu tetap bisa kreatif maksimal, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM. Feel the frequency.

1 sampai 10 nih, udah seberapa jelek penglihatan kamu? Kalau aku sih udah di tahap dari 1 sampai 10 udah 8 banget ya. Jadi kalau nggak pakai kacamata bener-bener nggak kelihatan apa-apa gitu kan. Jadi kalau orang nggak tuh dikira kacamata aku tuh kayak minusnya kecil gitu kan, padahal minusnya tinggi gitu. Kebantu karena sekarang ada teknologi yang bisa mempertipis gitu kan kaca. Coba ini kaca nggak dipertipis ya, bakal kelihatan banget kayak botol kecapnya gitu, kayak pantat botol kecap yang setebel gambreng itu. Sebenarnya udah dia ngomongin soal penglihatan kamu yang buram gitu kan, apakah kamu juga lagi buram nih penglihatannya karena kamu lagi di ambang-ambang kebingungan antara aduh aku suka nggak ya sama nih orang, atau aku kayak kangen banget sama nih orang tapi aku gak berani nih ngomong kalau aku suka sama orang itu. Coba deh kamu dengerin lagunya Bernadia, Rabun Jauh.

Creepy. Tiap hari kalau nggak makan, tidur, ya scroll sosmed. Duh, nggak produktif banget. Radio iCare. Bikin hari kamu lebih semangat sambil dengerin Radio Kalimaya Baskara. Music that sets you free.

So reminder nih sebaya muda, dari posisi kelima kita punya pura-pura dari Liodra, di posisi keempat kita punya mungkin di depan Buram dari Itgitaf, di posisi ketiga kita punya takkan terulang dari Vanessa Z featuring Roni Parulian, dan di posisi kedua kita punya Rabun Jauh dari Bernadia. So gak kerasa banget ternyata nih udah 3 jam aja aku nemenin kamu di program Kalima yang Most Wanted Hits, dan kali ini aku udah harus ngumumin musisi siapa nih yang menang di Indonesia Hit Singles. Tapi sebelum aku umumin, aku bakal pamit undur diri dulu dari ruang dengar kamu. Thank you so much udah seru-seruan barengan sama aku di program Kalima yang Most Wanted Hits. Ketemu lagi barengan sama Hitsmaker Diva di Kalima yang Most Wanted Hits lainnya, yang pasti nemenin kamu tiap hari Minggu dari jam 9 sampai jam 12 siang. So keep your ears on Leon 102.1 Kalima ya Baskara FM, the new hits power. And this is a special song for you, the winner of Indonesian Hit Singles edisi 3 Juni 2026, Pamungkas, berapa kali kita saling memaafkan.

Baskara. Lagi cari kampus kesehatan yang gak cuma teori doang, tapi langsung relate sama dunia kerja. Udah gitu, tanpa batas, untuk semua. Ini dia jawabannya, ITSK Dr. Supraon. Sekarang, ITSK Dr. Supraon lagi buka pendaftaran mahasiswa baru nih. Kamu bakal belajar di lingkungan yang terintegrasi langsung dengan rumah sakit. Jadi, bukan cuma belajar dari buku, tapi juga dapat pengalaman praktik yang real dan siap dipakai buat dunia kerja nanti. Program studinya juga lengkap banget dengan pembelajaran modern dan vibes kampusnya yang sangat support buat kamu tuh berkembang jadi tenaga profesional yang skillful, percaya diri, dan siap bersaing di era sekarang. Di ITSK Dr. Supraon, mahasiswa nggak cuma dibentuk jadi pintar, tapi juga punya karakter, attitude, dan mental siap sukses. Jadi, kalau kamu mau kuliah kesehatan yang upgrade skill sekaligus upgrade masa depan, di sini tempat yang tepat. Yuk, segera daftar di penerimaan mahasiswa baru ITSK RS Dr. Supraon Malang di Jalan Majapahit nomor 1, Kota Malang. Buka juga websitenya di pmb.itsk-supraun.ac.id. ITSK Dr. Supraun, Multi Talent University.

Mr. Eddie berkata, madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu, tapi jodoh tetap di tangan Tuhan.

0: Here comes another hour of today's hit music.
1: Here's the tune.
2: Heh, udah jam istirahat. Ayo bangun.
3: Hah, kelasnya udah selesai?
2: Udah, kamu tidur sih.
3: Duh, maaf. Siang-siang ini emang bawaannya pengen tidur. Abis ini masih ada kelas lagi ya?
2: Oh no, jam rawan. Di jam-jam segini emang kalau nggak ngantuk ya lapar. Bikin cranky dan mood langsung drop. Padahal hari masih panjang. Untung ada R12. Bisa bikin mood anti-drop pakai lagu-lagu anti-flop. Setiap hari dari jam 12 sampai jam 2 siang. Only on Kalimaya Baskara.
4: Special for you, it's
5: 101.1 Kalimaya Baskara FM. The new hits power. It's time. It's 12 PM. Waktunya Kalimaya nemenin kamu di program Request 12 bayar. Udah di hari Minggu ini ya. Make your Sunday feel Monday, or make your Monday feel Sunday with me ya. Sampai nanti jam 2 siang kita bakal seru-seruan update tentang musisi Indo dan manca pastinya. So langsung aja gabungan di 0822-622-0021 atau di Instagram sama live TikTok aku di @kalimaya_malang, dan jedak-jedukin hari kamu barengan sama Cat's Eye, Pinky Up.

0: Kamu habis dari mana?
1: Habis makan di pantry. Kamu udah makan?
0: Udah sih, tadinya mau ngajak kamu. Tapi emangnya kamu gak bosen ya makan sendiri terus?
1: Ah enggak, udah biasa. Iyalah gak bosen, kan ditemenin Radio Kalimaya Baskara. Yuk ikutan, tune in ke Radio Kalimaya Baskara. Ada R12 yang siap nemenin lunch kamu biar gak sendirian. Setiap hari dari jam 12 sampai jam 2 siang. Stay tuned.

0: 101.1 Good Song Best.
1: Yo gengs, gimana siang hari ini? Apakah sudah mulai ngerasa panas? Tapi jujur ya, aku tadi pagi tuh mandi jam 8. Itu tuh kayak berasa dingin banget. Airnya tuh kayak subuh gitu. Kayak kata aku kayak Malang udah masuk ke musim maba yang sangat amat bedidding gitu kan. Dan ngomongin soal bedidding nih, barusan kita happy-happy barengan sama lagunya Jonas Blue yang Girls, terus juga Katy Perry Passengers, dan kita opening tadi ada Pinky Up dari Cat's Eye. Jadi buat kamu yang pengen request lagu, boleh banget langsung aja di 0822-622-3021 atau join live TikTok aku di @kalimaya_malang, karena udah ada requestan masuk nih buat kamu yang request lagunya Selena, Sumpah Mati. Nah, tapi buat Selena masih belum aku siapin ya. Versi Selena sama versi Rio masih on progress, tapi aku udah ready stock banget nih punyanya Nicky Becker. So abis ini aku bakal play lagunya juga. Jadi buat kamu yang pengen request lagu, langsung aja gercepin. Dan abis ini aku bakal ngebahas sesuatu yang baru dari John Mayer barengan sama Cece Caramel, Flinting.

0: Halo Akmal, sibuk gak?
1: Enggak sih, kenapa?
0: Kita kan mau ngadain konser ya buat ulang tahun jurusan. Kayaknya udah harus nyiapin nih konsep sama list artisnya mulai dari sekarang. Kamu kan update banget tuh tentang musik-musik. Boleh bantu gak ya? Nanti aku bantu juga kok.
1: Oh, aman kok. Nanti aku kirimin secepatnya ya.
0: Mau jadi orang paling update tentang musik kayak dia? Gampang. Caranya, tune in ke Radio Kalimaya Baskara dan dengerin R12 setiap hari. Dari jam 12 sampai jam 2 siang. Terus, udah. Pasti kamu langsung tuh tahu info-info terupdate tentang musik. Jangan sampai ketinggalan ya.

Nah, aku tadi udah janji sama kamu supaya muda bakal kasih info-info penyanyi gitu kan, dari manca dan juga Indo. Jadi aku harus menuhin janji itu, karena sebagai cewek yang berjiwa juang tuh gak boleh ingkar janji. Kayak lagunya After yang judulnya Promise When You Go. Jadi kali ini aku bakal ngajak kamu gitu kan, coba kamu bayangin di tengah kehidupan yang kayak badai ini.

0: always with you, Kalibaya.
1: I think I fall for you deh sebenernya muda. Soalnya aku kayak gak bisa banget gitu ya, gak ngingetin kamu buat request lagu. By the way, udah banyak banget sih requestan yang masuk. Tapi abis ini bakal aku spill ya request-requestannya. Dan back again ngomongin soal penyanyi country asal Amerika, Lainey Wilson, yang baru aja collab barengan sama gitaris dan penyanyi John Mayer di lagu baru yang judulnya Phone Case and Wallets gitu. By the way, lagu ini tuh udah dirilis kemarin ya, tanggal 4 Juni. Jadi lagu itu bukan collab biasa aja, tapi collab luar biasa. Kenapa? Soalnya ini pertama kalinya mereka tuh nyanyi bareng gitu. Jadi buat Lainey Wilson sih, lagu Phone Case and Wallet ini jadi single collab ketiganya di tahun 2026. Karena sebelumnya Dewi udah collab barengan sama lagu The Jesus I Know Now, terus juga sama barengan Brandon Lake, terus Younger You barengan sama Miley Cyrus. Jadi kalau ngomongin lagu Phone Case and Wallets barengan sama John Mayer ini bakal masuk ke dalam album Kate Urban yang judulnya Flow State nih sebaya muda. Jadi tulis barengan sama Lainey Wilson, barengan sama Kate Herpen. Lagunya tuh kayak ceritanya tentang gimana gitu ya, kamu tuh tetap memilih mencintai seseorang di tengah kekacauan hidup pasangan kamu. So that's why mereka tuh kayak ngeidiominnya tuh jadi tornado dengan sepatu boots.

0: Oh, ngaku. Siapa yang udah jadi golden member grup Kejora alias kelompok jomblo ceria? Gak usah gelisah, galau merana. Ada Radio Kalimaya Baskara yang siap jadi rental punda sebaya muda.
1: Yo gengs, yang dompetnya pingin healing, otaknya pingin refreshing, dan story Instagramnya udah mulai sepi, kode keras nih. Soalnya sekarang liburan tuh bebas drama. Tinggal kepoin Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group. Mau cari hotel, theme park, wisata alam, transportasi, dan paket wisata domestik sampai internasional, semuanya ada bosku. Dan siap-siap nih shock tipis-tipis, soalnya ada paket wisata eksklusif dari Jawa Timur Park. Mulai dari paket bundling di 1979 Social Hotel. Spesial buat rombongan seharga Rp70.000 per pax per malam dengan syarat dan ketentuan berlaku. Paket sakti 2 hari 1 malam seharga Rp240.000 per pack. Sampai paket super sakti 3 hari 2 malam seharga Rp495.000 per pack. Hotel plus theme park, tinggal pilih sesuka hati. FYI ada juga loh penitipan barang, charging internasional, sampai info wisata yang super lengkap. Lokasinya strategis banget, ada di Main Gate Jawa Timur Park 3, area bawah jembatan layang. More info klik jtp.id atau follow Instagram dan TikTok @JawaTimurParkGroup. Tourism Service Center, jagonya liburan hemat.
2: Special for boosting up your mood. Request your glass.

0: 102.1 Good Sound Best Station.
1: Lagi era ada cegil-cegilnya nih sebaya muda. Kalau dulu kan cogil, sekarang cegil gitu. Tapi aku justru suka banget sama cewek-cewek cegil gitu kan. Karena menurut aku cewek-cewek cegil tuh ada cewek-cewek pemberani yang bener-bener terabas aja gitu kan. Kayak daripada nunggu cowok, apalagi sekarang lagi musimnya orang-orang bingung gitu kan. Emang orang bingung harus ketemu sama cegil nih sebaya muda. So apakah kamu udah pernah jadi cegil di kisah percintaan kamu masing-masing? By the way, aku mau bacain request dulu nih sebaya muda. Jadi udah banyak banget requestan yang masuk. Tadi ada kamu yang request lagunya Sabrina Leonor yang Hahaha, terus juga Nabila Takia Cegil. Ada juga request lagu Samuel Cipta Jagat Rasa, Nicky Baker featuring Andi Rianto Sumpah Mati, Nuka Pelan-Pelan, Juicy Luisi Elu-Elukan. So buat kamu yang pengen request, langsung aja ya gercepin sebelum playlist aku penuh. So aku bakal ngajak kamu jalan-jalan barengan sama Kenny Gabriel featuring Farel Hilal, Where Do We Go.

0: Always with you, Kalibaya Baskara.
1: Di kehidupan yang ini, kamu pernah gak sih ketemu sama orang yang problematik? Entah cowok atau cewek nih sebaya muda. Oh my God, kalau ngebahas orang yang problematik tuh emang gak ada abis-abisnya ya. Antara seru, ngejengkelin, dan kok bisa sih jadi orang seproblematik itu? Tuh gitu kan, kayak alasannya apa, rasanya pengen banget tanya, kayak sadar gak sih kalau kamu tuh problematik dan alasan kamu menjadi orang problematik tuh apa. Jadi buat kamu yang menerka-nerka gitu kan tentang orang yang problematik, kamu tuh boleh banget gitu kan denger album dari Kim Petras yang judulnya Problematic sebayang bulat. Tapi Problematic ini albumnya ada di tahun 2023, which is udah hampir 3 tahun lalu. Nah, apakah aku akan ngebahas album lamanya si Kim Petras? Tentu enggak banget dong, aku bakal ngebahas sesuatu yang baru dari Kim Petras. Kira-kira apakah Kim Petras punya gebrakan dor-dor-dor baru? Tungguin aja ya abis ini barengan sama Samuel Cipta, Jagat Rasa.

0: 102.1 Good Sound Best Station.
1: Pelan-pelan aja sebaya muda, nikmatin hari Minggu kamu sebelum besok diajar abis-abisan sama hari Senin. By the way, semangat ya buat kamu yang lagi UTS, yang bukan UTS, udah masuk UAS nih sebaya muda. Dan kalau UAS, UTS itu kan kayak penilaian akhir gitu kan, menentukan kamu naik kelas atau enggak, atau naik ke next level atau enggak. Dan kali ini ada yang baru aja ujian nih sebaya muda, Kim Petras yang baru aja selesai ujian dengan rilis album studio ketiganya, dikasih judul Dead Tour. By the way, Dead Tour ini Creative Dix tuh bilang udah dirilis tanggal 29 Mei kemarin. Gak kaleng-kaleng, di album Dead Tour ini ada 13 lagu gitu kan, yang jadi full album pertama setelah di tahun 2013 di album Problematik gitu kan. Bukan 2013, 2023. Dan ini bakal jadi era baru gitu kan buat Kim Petras. Kenapa? Karena kali ini Kim Petras ngebikin 13 lagu di satu album Dead Tour ini as a independent artist, atau jadi artis indie gitu. Jadi kalau ngomongin perjalanannya Dead Tour ini emang gak mulus banget sebaya muda. Kenapa tuh? Ayo abis ini kita ceritain ya, aku kasih spill drama dari Dead Tour ini.

0: 102.1 Good Song Best Station.
1: Waktunya update drama dari si Kim Petras ini sebenarnya udah. Tapi ini dramanya tuh bukan yang kayak drama-drama yang yang kayak ciwi-ciwi gitu, bukan. Tapi ini tuh drama tentang perjalanan waktu si Kim Petras ini mau ngerilis album Death Tour gitu kan. Karena dia tuh bilang kalau itu gak berjalan mulus, soalnya di bulan Januari kemarin penyanyi asal Jerman ini sempat minta dibebaskan buat di kontraknya. Dia pengen putus kontrak barengan sama Republic Records gitu kan, yang ngeklaim kok label ini gak ngasih jadwal rilis buat albumnya dan nahan pembayaran ke beberapa kolaborator gitu loh. Dan secara terpisah akhirnya Kim Petras ngerilis lagu atau album lewat Amigo and Bunhit Records. Jadi salah satu yang jadi sorotan adalah Basketball gitu, karya terakhir barengan sama Sophie yang sebelum produsernya tuh meninggal di tahun 2021. Jadi wawancaranya, Creative Leaks tuh bilang kalau Kim Petras tuh bilang kalau Death Tour ini ngerepresentasiin tentang keputusannya buat keluar dari jalur yang dipaksakan sama orang lain gitu kan. Dan di sini Petras tuh bilang kalau dia tuh sempat ngerjain beberapa proyek dengan terlalu banyak campur tangan eksternal. Jadi dia ngerasa kalau aku tuh udah gak connect lagi sama musik yang dia bikin gitu. So that's why akhirnya dia ngerekam Death Tour secara diem-diem barengan sama produser dan nulis lagu favoritnya di rumah. Dan ini ngebikin album jadi paling personal banget nih sebaya muda. So, kamu udah dengar belum sama album Death Tour-nya Kim Petras?

0: Special Beats Kalimaya Baskara.
1: Udah healingnya barengan sama beberapa lagu yang cukup menenangkan di siang hari ini ya. Lagunya Indah Kus 24 Hours, Jeff Satter Strangers, terus ada Juicy Lucy Luluka, Nicky Baker, Sumpah Mati. Kali ini ada dari kamu yang request lagunya jedang-jedung banget nih sebaya bra buat siang hari ini, penyeimbang gitu kan. Jadi biar yang ngantuk gak jadi ngantuk gitu, barengan sama Pink Panthers featuring Zara Larsson Stateside. So buat kamu yang pengen request lagu langsung aja gercep, karena abis ini aku bakal ngebahas yang rock and roll. Kira-kira ada yang bisa nebak gak? Aku bakal ngebahas rock and roll, tapi band mana yang bakal jadi pembahasannya?

0: 102.1 Good Song Best Fashion.
1: Lagu ini benar-benar ngingatin kayak zaman-zaman COVID ya, sebaya udah lagu Doja Cat featuring sama Seza Kiss Me More gitu. Karena lagu itu kayak COVID-nya tuh COVID banget. By the way, aku tadi udah ngejanjiin kamu bakal ngebahas rock and roll. Kali datang dari band rock asal Amerika Serikat, Bleachers, yang baru aja ngerilis album studio kelimanya mereka yang dikasih judul Everyone for 10 Minutes. By the way, kalau ngomongin album Everyone for 10 Minutes ini, Creative Leaks tuh bilang kalau udah dirilis tanggal 22 Mei 2026 lewat Jersey Hit Album dan diproduserin sama Jack Antonoff dan Mikey Freedom Heart, yang jadi karya mereka gitu kan. Setelah mereka tuh terakhir kali comeback di tahun 2024 ya, which is 2 tahun lalu dengan A Stranger Desired gitu. Kalau ngomongin album Everyone for 10 Minutes, isinya sih bakal ada 11 lagu gitu kan, yang digarap setelah Bleachers nyelesain rangkaian tour mereka gitu kan, yang From the Studio to the Stage Tour 2024. Dan yang bikin keren, judul lagu Everyone for 10 Minutes ini keinspirasi dari pesan airdrops di HP mereka dengan tulisan yang sama gitu. Bayangin deh, kayak lucu banget gitu kan, kayak dapat dari airdrop secara random Everyone for 10 Minutes, terus abis itu jadi albumnya mereka. Wah, kira-kira gitu album ini bakal kayak gimana? Stay tune terus, bakal aku bahas barengan sama Super Cat K. I Do.

0: 102.1 Good Song Best Station.
1: Barusan kita dengar lagunya Ruth B yang judulnya Bad Combination. Nah, buat kamu yang ngerasa kayaknya kita tuh troublemaker alami gitu kan, coba dengar lagu ini gitu, karena sometimes tuh kayaknya seru ya punya hubungan yang toksik. Sometimes gitu, karena kan tiap orang kan jiwa tertantangnya beda-beda gitu kan. Jadi back again ngomongin soal album terbaru dari Bleachers gitu kan. Kalau katanya si Jack Antonoff gitu, si penyanyi ini, lagu ini tuh lahir atau datang dari periode dimana mereka tuh refleksi diri setelah abis tour gitu kan. Jadi kayak mereka mikir nih, wah, positif negatifnya gitu kan, dan dia kayak ngerasa bersyukur banget karena berbagai pencapaian dia udah diraih gitu. Tapi juga mereka di satu sisi mereka bersyukur dan lega gitu kan, di satu sisi mereka juga ada push pengen ngegali lebih dalam lagi tentang musiknya mereka gitu. So that's why Everyone for 10 Minutes jadi album yang ngegambarin tentang perjalanan gimana sih The Bleachers gitu kan, asal usulnya yang hilang arah mereka semua sampai akhirnya bisa ketemu jadi satu di The Bleachers.

Buat kamu yang masih insecure soal info dan lagu dari musisi hits, gas, dengerin Request 12 di Radio Kalimaya Baskara. Auto gacor!

Dan waktunya kita move on. Sebenarnya udah, kalau tadi kan udah ngebahas soal The Bleachers, kali ini aku bakal ngebahas soal Blood Orange yang baru aja ngerilis lagu baru gitu kan, lewat singles yang judulnya SXHoney.mp3. Jadi kalau lihat dari judulnya tuh kayaknya unik banget gitu kan. Apakah seunik kayak tadi The Bleachers yang Everyone for 10 Minutes? Yuk kita cari tahu gitu kan, barengan sama Creative Dix yang bilang kalau gitu kan mereka kali ini datang lagi nih si Blood Orange gitu, setelah hampir setahun gitu kan ngerilis album SXHoney yang dirilis di musim panas tahun kemarin. Dan album ini jadi full apa ya, kayak karya full mereka gitu kan, setelah si Dev Hynes ini debut dalam 7 tahun. Jadi kalau ngomongin perilisan lagu ini atau album ini, Blood Orange barengan sama kolaboratornya tuh tampil di macam-macam festival gitu kan, buat ikut tour barengan sama Lorde di Turnstile, terus juga ngebawain lagu-lagu punyanya The Smithers yang juga sama lagunya Coldplay gitu. Dan itu juga ngelanjutin gitu kan perjalanannya dengan lagu SX_Honey.mp3 yang juga jadi lagu gitu kan di albumnya mereka. Dan kamu kepo kan lagu ini tuh apa aja sih, ininya album-album atau lagu-lagunya?

Bestie kamu bisa request lagu dan ngobrol seru bareng Hitsmaker. Iri, bilang bos. Gas, join via WA call Radio Kalimaya Baskara di 0822 622 0021. Buruan, gak pakai lama.

0: Special for you, it's Kali Maya.
1: Next, aku bakal ngebahas soal Alex Warren sebaya muda yang baru aja ngelis MV buat lagu Passengers yang ada di lagu pertama buat album Wild Child yang udah dirilis, belum dirilis sih, bakal dirilis next di tanggal 28 Agustus. By the way, buat MV-nya sih disutradarain sama Blythe Thomas dan punya cerita yang hibur banget di mana si Alex ini berusaha keras buat cari perhatian dari orang yang dia suka gitu kan. Nah, tapi orang yang dia suka itu ternyata lebih memilih untuk main HP-nya. Jadi kalau kata Creative Dix, di album kedua ini Wild Child itu punya makna yang lucu banget gitu kan. Karena di suatu pernyataan gitu si Alex Warren tuh bilang kalau ayah tuh ngasih nama panggilan Wild Child ke dia pas masih kecil. Kenapa gitu kan? Karena dia tuh emang anaknya itu aktif banget gitu. Bahkan dia tuh sampai punya tato yang tulisannya tuh Wild Child di badannya dia. Jadi kayak bener-bener julukan waktu kecil yang membekas banget buat si Alex Warren. So kalau kamu sebaya muda punya tato gak sih? Terus abis itu tato paling berkesan yang ada di badan kamu tuh tulisannya apa? Kasih tahu aku dong barengan sama Faith, kita ini apa?

Emang ya, derita mahasiswa abadi itu gak abis-abis, mulai ditanya kapan lulus, kapan kerja. Yuk semangat skripsian sambil ditemenin Radio Kalimaya Baskara Sebaya Muda. Stay tune!

0: Special Beats Kalimaya Baskara.
1: Dan segmen terakhir sebaya muda, aku bakal bacain dua requestan terakhir. Ada kamu yang request lagunya Aku JJ, Lihat Kebunku, sama Rizky Febian Ego. So, gak kerasa banget ternyata udah hampir 2 jam aja aku nemenin kamu di program Request 12. Thank you so much yang udah seru-seruan barengan sama aku Hitsmaker Diva. Dan udah kasih aku info-info buat makan siang hari ini, apa aja yang harus aku makan. Dan ketemu lagi sama aku di Request 12 lainnya. Dan yang pasti bakal nemenin kamu dari Senin sampai Minggu, dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. So keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. And this is aku JJ dan Rizky Febian.

asli, beneran red flag banget deh kalau kamu kudet info dan lagu hits Bay Muda. Gak pakai lama, buruan dengerin Request 12 tiap hari jam 12 siang di Radio Kalimaya Baskara ya. Stay tune.

0: Sorry mas, ganggu gak ya?
1: Lagi nunggu keberangkatan ke Jogja mas, bentar lagi nih.
0: Waduh, jadi keinget mantan saya. Dia itu paling pengertian. Mama sama keluarga saya aja sampai sayang sama dia. Tapi mas, sayangnya satu sih mas, dia itu kalau makan bubur diaduk. Sedangkan saya... Kok diem mas? Walah, ditinggalin saya. Butuh tempat curhat? Curhat aja ke Radio Kalimaya Baskara. Dijamin langsung plong.
2: Listen up.
3: Your favorite music station.
4: The most explosive.
5: Kalimaya Baskara.
6: Supaya mudah, ini dia jawara international hit single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
7: Itu fungsinya HP kalau cuman dibuat punya-punyaan aja, mending buang aja deh kalau nggak bisa ngebales chat aku. Replay this, Charlie Puth.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di New Entry minggu ini. Number 5.
1: Amalan kalau bisa ditimbang kira-kira masuknya kemana ya sebagai muda? Heaven and Hell, Wave to Earth.

0: number 4.
1: Demi apa sih, ternyata kita udah gak muda-muda banget ya sebaya muda. Makanya waktu masih muda tuh dimanfaatin. Young, dan plus shy.

0: Kepo, Kalimaya, update info. Cuma di Kepo, kamu bisa update sejuta info unik, menarik, dan inspiratif.
1: Sebagai muda, pernah nggak sih kamu tuh ngerasa capek banget kerja sampai-sampai rasa capeknya tuh nggak hilang-hilang? Bangun pagi langsung mikirin deadline, terus pas malam juga masih mikirin kerjaan. Nah, mungkin udah waktunya kamu buat kenal sama Soft Life. Ivy baca di Jawa Post, Soft Life itu gaya hidup yang ngajarin kita buat hidup lebih santai, nggak kebanyakan drama, dan tahu kapan harus bilang cukup. Bukan berarti malas kerja ya sebagai muda, tapi lebih kesadar kalau istirahat tuh juga bagian dari produktivitas. Di dunia kerja modern yang serba cepat kayak sekarang ini, punya boundaries itu penting banget tau. Misalnya, belajar bilang enggak pas kamu udah overload, atau sekedar nikmatin weekend tanpa rasa bersalah. And FYI, konsep soft life ini tuh lagi digandrungi banget loh sama anak muda alias Gen Z. So, setelah kenalan sama soft life, kamu tetap di tim hustle 24/7 atau udah pindah haluan nih ke soft life?
2: One music.
3: Wait a minute. Gaslah OTW dengerin Spal Spill di Radio Jagoanmu Kalimaya Baskara. Stay tune.
4: Siapa yang gak mau dapat gaji yang bisa bikin orang bilang iri? Bilang bos ke inner circle-mu. Marki Spill, kerjaan bergaji tinggi di Indonesia spesial buat fresh graduate. Pertama, content manager. Gaslah kalau kamu punya skill teknologi, informasi, dan strategi marketing yang oke banget. Sabi nih, kamu jadi content manager, gajinya tuh super cakep, sekitar 20 juta per bulan loh sebaya muda. Kedua, marketing director. Siapa yang punya passion di bidang elektronik, telekomunikasi, F&B, atau tekstil? Apalagi skill komunikasi dan strategi pemasaran kamu tuh juga udah di level dewa. Gak usah ragu lagi deh, jadi marketing direction adalah jalan ninjamu. Soal gaji jangan ditanya, bisa sampai 40 juta loh per bulan sebaya muda. Ketiga, content creator. Panggilan buat para social butterfly di media sosial yang selalu nih banjir likes dari followers. Wajib banget buat jadi content creator yang profesional. Soalnya gajinya super wow banget. Bayangin, kamu bisa dapat sampai 200 juta per bulan loh. Auto sultan gak tuh? Keempat, IT specialist. Apa iya? Lulusan teknik informasi, sistem informasi, atau ilmu komputer bisa dapat gaji yang gedenya bikin tepuk tangan? Iya, pakai banget sebaya muda. Soalnya,

0: aja nih, gajimu tuh bisa sampai 1 miliar per tahun loh sebaya muda. Langsung deh kebeli tuh rumah impian.
1: Anak muda dengerinnya Radio Kalimaya Baskara.

0: panggilan buat si paling hits. Gas Goy, dengerin radio Kalimaya Baskara kapan aja dan di mana aja via sonora.id dan Radio Garden. Anti FOMO-FOMO Club soal update info, lagu, dan trending topik yang lagi viral banget nih. Follow juga Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube kita di @kalimaya_malangsw_muda. So, stay tune. Semua ada di radio favoritmu ini.
1: Mas GPT, aku tuh pengen ya kirim WA ke mantan, tapi kok malu gitu ya?
2: Saya sarankan kamu bertanya, kamu sehat, aku masih sayang.
1: Lah, kok jebakan Batman gini? Wedi aku, Mas Robot.

0: Today's Big on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Number 1.
2: Emang ya, fashion yang bagus dan ikonik tuh bakal bisa mertahanin legasinya sampai berpuluh-puluh tahun gitu. Karena Dua Lipa kemarin yang lagi nikah sama Calum Turner di tanggal 31 Mei, dia tuh lagi pakai fashion yang emang karena dia pakai dress yang meniru gayanya Bianca Jagger di tahun 1971 lalu nih. Dan kalau misalnya dari katanya Mary Claire sendiri, penampilan Bianca Jagger saat menikah sama Mick Jagger tuh emang sama-sama ikonik dan bahkan bisa ngetren sampai 5 dekade lebih nih. Dan ya gak lepas juga, Dua Lipa ini menjadikan nikahannya Bianca Jagger menjadi kiblatnya dia. Dan bener aja dong, jadi ikonik dan jadi Bianca Jagger yang kedua nih.
1: Number 2.
2: Yuk, para gamer sejati ngumpul dulu yuk, karena di bulan September 2026 bakal jadi periode paling sibuk buat para gamers nih. Dalam kurang waktu 1 bulan aja, udah ada beberapa judul-judul besar kayak The Plot of Dawnwalker, terus juga Marvel Wolverine, dan juga ada Silent Hill serta Control Resonant bakal hadir di tanggal yang sama buat nemenin September kamu.
1: Number 3.
2: Bayangin kamu lagi terjebak di pulau terpencil, terus dikejar sama cewek gak dikenal. Nih, kayaknya kamu harus segera ngikutin eksklusif di PS5. Sony tuh resmi ngumumin Until Dawn 2, garapan studionya Fire Sprite yang bakal ngebahas soal sekelompok konten creator ambisius yang ngeburu hantu di pulau terpencil nih. Katanya sih ini bakal jadi legend yang mengerikan tentang sesosok wanita dan juga fenomena supranatural di pulau terpencil itu. Nah, kira-kira kalau kamu kejebak di situasi kayak gini, kamu tipe yang bakal lari aja atau lanjutin penasaran nih?
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
3: Semuanya muda, ini dia jawara Indonesian hit single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
4: Sok deh yang mau pergi dari hati aku sekarang, silahkan. Yang mau masuk, ayo sini deh. Silahkan, Afgan.

0: kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Kok bisa ya? Cuman baca notifnya aja aku deg-degan, terus denger suaranya aku juga deg-degan.
2: Ini adalah Cinta, Arsy Widianto featuring Wijaya Aktis.

kalau di dunia ini gak ada yang percaya sama hasilnya kamu dan usaha kamu, tenang, masih ada aku kok yang bisa ngertiin kamu. Berusaha di bawah hujan, it get tough.

Hidup lagi kayak sinetron, ngebosenin dan alurnya ketebak. Radio Kalimaya Baskara bisa kasih soundtrack ke hidup kamu dan bikin cerita hidup lebih plot twist kayak film Netflix.

0: Berani-beraninya muter Bernadia sampai langit ketujuh. Athena, matiin radiomu sekarang.
1: Bang, gak mau. Siapa kamu, Zeus? Sekalian aja radionya aku tempel ke kupingmu. Bahkan langit ketujuh juga kecanduan kalimatnya Baskara.
2: One of the funny ones.
3: That's right.
4: Are you ready?
3: Yeah.
4: Ah! Ladies and gentlemen.
5: What's up?
6: Y'all make some noise.
5: Yeah.
7: Makasih Sebaya Muda udah dengerin Radio Kalimaya Baskara via on air, Radio Garda, dan website sonora.id. Follow Instagram, YouTube, X, dan TikTok di @kalimaya_malang biar hari kamu makin seru. So, keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
8: Jangan lupa Sebaya Muda, soalnya ada hits track yang siap puterin lagu-lagu hits favorit kamu biar makin fresh. So, stay tune on 102.1 Radio Kalimaya Baskara FM, the new hits power.

0: Mas, kok tiap hari nganter aku terus sih? Mas ini suka kan sama aku?
1: Mbak, di sistem ojolnya lo random ini. Lagian ini aplikasi ojek online, Mbak, bukan aplikasi cari jodoh.
0: Walah, kirain masnya ngarep. Ternyata aku doang yang baper.

0: The most explosive.
1: Supaya mudah, ini dia juara international hit single di Kalimayas Most Wanted Hits minggu ini.
2: Itu fungsinya HP kalau cuman dibuat punya-punyaan aja, mending buang aja deh kalau nggak bisa ngebales chat aku. Replay this, Charlie Puth.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di new entry minggu ini. Number 5.
1: Amalan kalau bisa ditimbang kira-kira masuknya kemana ya sebagai muda? Heaven and Hell, Wave to Earth.

0: number 4.
1: Demi apa sih? Ternyata kita udah enggak muda-muda banget ya sebaya muda. Makanya waktu masih muda tuh dimanfaatin. Young, dan plus shy.

0: Kepo, Kalimaya, update info. Cuma di Kepo, kamu bisa update sejuta info unik, menarik, dan inspiratif.
1: Sebagai muda, siapa yang kepo kayak Tasya? Ngelihat artis atau influencer tuh lagi pada nyobain cabang olahraga baru namanya paddle. Pokoknya olahraga ini lagi ngehits banget. Kamu jangan kegocek ya, IDN Times ini ngasih tahu kalau olahraga paddle ini beda loh sama tenis. Meski sama-sama pakai raket dan lapangannya mirip, tapi tak sama ya. So, lapangan olahraga paddle itu ukurannya lebih kecil daripada tenis. Terus, raketnya juga beda nih guys. Kalau tenis, kan raketnya panjang dan ada senarnya. Nah, kalau paddle itu raketnya lebih pendek dan nggak ada senarnya. Jadi, bentuknya gemes banget. Kelihatan lebih ringan, tapi tetap seru banget buat dimainin. Gimana sebaya muda? Tertarik nggak buat nyobain olahraga ini?
2: Today is yours with Kalimaya Baskara.
3: Gaslah OTW dengerin Spal Spill di radio jagoanmu Kalimaya Baskara. Stay tune.
4: Sebaya muda, pernah nggak sih kamu ketemu orang baru terus langsung mikir, duh, gimana ya caranya biar nggak awkward? First impression itu emang penting banget sih. Apalagi buat anak muda yang circle-nya tuh emang suka nambah. Tenang aja sebaya muda. Sini, Ivy spill hacks-nya yang biasanya dilakuin sama tongkrongan Ivy. First of all, eye contact. Jangan melotot ya. Cukup tatap sebentar, terus senyum. Itu tuh udah bisa bikin kamu kelihatan percaya diri. Secondly, senyum tulus. Jangan dipaksa ya, nanti malah kelihatan creepy lagi. Cukup kasih senyum kecil yang ikhlas biar orang-orang ngerasa di welcome. Next, body language. Misalnya, berdiri tegak dan jangan main HP terus. Postur tubuh yang terbuka tuh biasanya bikin kamu kelihatan lebih approachable sebaya muda. And the last one, don't overthink your outfit. Yang penting simple, bersih, dan nyaman dipakai. Percaya deh, orang tuh lebih inget vibes kamu daripada label baju. So, gimana sebaya muda? Udah siap bikin first impression yang wow belum nih?

0: Bing Bingkong 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Number 1.
2: Emang ya, fashion yang bagus dan ikonik tuh bakal bisa mertahanin legasinya sampai berpuluh-puluh tahun gitu. Karena Dua Lipa kemarin yang lagi nikah sama Calum Turner di tanggal 31 Mei, dia tuh lagi pakai fashion yang emang karena dia pakai dress yang meniru gayanya Bianca Jagger di tahun 1971 lalu nih. Dan kalau misalnya dari katanya Mary Claire sendiri, penampilan Bianca Jagger saat menikah sama Mick Jagger tuh emang sama-sama ikonik dan bahkan bisa ngetren sampai 5 dekade lebih nih. Dan ya gak lepas juga, Dua Lipa ini menjadikan nikahannya Bianca Jagger menjadi kiblatnya dia. Dan bener aja dong, jadi ikonik dan jadi Bianca Jagger yang kedua nih.
1: Number 2.
2: Yo, para gamer sejati ngumpul dulu yo, karena di bulan September 2026 bakal jadi periode paling sibuk buat para gamers nih. Dalam kurang waktu 1 bulan aja, udah ada beberapa judul-judul besar kayak The Plot of Dawnwalker, terus juga Marvel Wolverine, dan juga ada Silent Hill serta Control Resonant bakal hadir di tanggal yang sama buat nemenin September kamu.
1: Number 3.
2: Bayangin kamu lagi terjebak di pulau terpencil, terus dikejar sama cewek gak dikenal. Nih, kayaknya kamu harus segera ngikutin eksklusif di PS5. Sony tuh resmi ngumumin Until Dawn 2, garapan studionya Fire Sprite yang bakal ngebahas soal sekelompok konten creator ambisius yang ngeburu hantu di pulau terpencil nih. Katanya sih ini bakal jadi legend yang mengerikan tentang sesosok wanita dan juga fenomena supranatural di pulau terpencil itu. Nah, kira-kira kalau kamu kejebak di situasi kayak gini, kamu tipe yang bakal lari aja atau lanjutin penasaran nih?
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM.

panggilan buat si paling hits. Gas Goy, dengerin radio Kalimaya Baskara kapan aja dan di mana aja. Via sonora.id dan Radio Garden. Anti FOMO-FOMO Club soal update info, lagu, dan trending topik yang lagi viral banget nih. Follow juga Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube kita di @kalimaya_malangsw_muda. So, stay tune. Semua ada di radio favoritmu ini.

0: Makasih Sebaya Muda udah dengerin Radio Kalimaya Baskara via on air, Radio Garden dan website sonora.id. Follow Instagram, YouTube, X dan TikTok di @kalimaya_malang biar hari kamu makin seru. So, keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: The best mix, like this. The best mix, today's best mix, Kalimaya Baskara.
2: Here we go. Yet another song. Here comes another hour of today's hit music.
3: Here's the tune.
0: Powerful Day with Kalimaya Baskara.
4: 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Hi, hello para overthinker dan people pleaser. Pernah gak sih kalian tuh ngerasa kalau di kepala kita tuh ada 3 versi diri kita yang tinggal barengan? Ada kamu yang dari masa lalu yang kadang muncul cuma buat ngingetin hal-hal yang bikin malu. Dan ada juga kamu yang sekarang yang lagi sibuk ngerja deadline, kuliah, kerja, tugas, atau segera berusaha deh bertahan di tengah kehidupan kamu yang makin gonjang-ganjing itu. Dan ada juga satu versi kamu yang dari masa depan yang tiap berapa hari tuh suka bawa pertanyaan, abis ini aku mau jadi apa ya? Dan tenang aja karena tiga-tiganya ini sering ngobrol bareng di kepala kita dan kadang tuh bikin overthinking, tapi di sini dan selama 2 jam ke depan Cia bakal nemenin kamu dan versi diri kamu di OMG Special Good Vibes Only. Anggap aja waktu ini tuh waktu buat kamu rehat bentar di sela-sela kehidupan kamu yang emang lagi berantakan ya. So stay tune dari jam 4 sampai jam 6 sore karena Good Vibes Only dimulai dari sekarang. So buat kamu yang mau gabungan bisa langsung aja di 0822 622 0021 atau di @kalimaya_malang.

dikit udah ada yang super fresh di Radio Kalimaya Sebaya Muda. Gas OTW dengerin OMG, obrolan muda-mudi Gen Z setiap hari jam 4 sore. Live on air, Radio Garden, dan website sonora.id. Si paling hits wajib banget buat ngobrol seru via WhatsApp calls bareng Hitsmaker di nomor 0822-622-0021. Cuma di OMG yang bikin sore kamu makin asik. So stay tune!

0: Gak ada judgement di sini. Cuma aku, kamu, dan obrolan yang bikin kita sadar kalau kita gak sendiri.
1: Heart to heart, only on Good Vibes Only.
2: Always with you, Kalibaya Baskara.
3: Oke, Cia mau nanya nih, sesuatu yang perlu buat kamu jawab dengan jujur nih. Kamu pernah gak sih lagi duduk di kafe atau lagi kayak scroll Instagram aja, tapi terus tiba-tiba mata kalian tuh mandang ke satu orang, dan dalam hitungan detik aja otak kamu tuh kayak udah nyusun narasi lengkap soal kehidupan orang itu. Kayak, wah dia kerjaannya kayak santai ya, kayak enak banget, jalan-jalan mulu, circle-nya estetik, dan

Kayak dia tuh nggak ngapa-ngapain aja penghasilannya kayaknya gede deh. Dan tanpa sadar kita tuh kayak jadi nganalisis kehidupan orang lain yang bahkan namanya aja tuh kita nggak tahu gitu ya. Dan ini tuh sebenarnya natural banget ya. Kayak kita semua pasti pernah ada di posisi itu. Dan kayak ngitung-ngitung berapa banyak sih hal yang mereka punya dan kita tuh belum punya gitu ya. Sampai kita tuh ada di titik dimana kita tuh ngerasa hidup mereka sempurna banget dan hidup kita kurang melulu. Nah, yang kayak gini tuh ternyata ada istilahnya sebagai muda, dan sore ini Cia tuh mau ngobrolin hal itu bareng sama kamu di Heart to Heart. Jadi tetap stay di 102.1 ya, karena abis ini Cia bakal ngebahas lebih lanjut tentang fenomena yang sering banget buat kita alamin bareng-bareng.

0: Duh, gimana ya kalau nanti aku nggak dapat kerja? Gimana mau kerja? Orang belum lulus? Kok orang bisa ya? Jalannya mulus banget.
1: Udah, terlalu banyak negatif vibes yang kamu kasih ke diri kamu. Chill aja.
0: Terlalu banyak perasaan dan pikiran negatif itu nggak baik loh sebagai muda.
2: Dengerin Good Vibes Only buat nambah hal positif di hidup kamu. Setiap hari Minggu dari jam 4 sampai jam 6 sore, only on Kalimaya Baskara.

0: Gak ada judgement di sini. Cuma aku, kamu, dan obrolan yang bikin kita sadar kalau kita gak sendiri.
1: Heart to heart, only on Good Vibes Only.
2: Special for you, it's Kali Maya.
3: Yes, kalau tadi kita udah roleplay lagi ada di kafe dan nyoba menerka-nerka seberapa perfectnya sih kehidupan stranger ya. Dan sekarang Cia bakal kasih tahu deh, kalau yang tadi kita lakuin tuh ada namanya nih. Dan sebenarnya istilah people watching secara literal tuh artinya emang sederhana ya. Yaitu kayak kamu tuh lagi bengong, ngeliatin orang lain ngelakuin aktivitas mereka, dan kayak mata kalian tuh ngikutin orang-orang itu gitu ya. Nah, tapi people watching yang sekarang tuh kayak udah lebih melebar gitu ya maknanya. Dan sekarang people watching tuh bisa diartiin sebagai kayak kebiasaan kita tuh ngemonitor kehidupan orang lain secara keseluruhan nih. Bukan cuma ngeliatin mereka di kafe atau kayak kehidupan dia kayak gini, tapi lebih ke nge-stalk Instagram mereka sampai feed paling bawah, ngikutin pencapaian-pencapaian mereka yang kayak wow banget, dan bahkan sampai ngebandingin pencapaian kita sendiri sama pencapaian orang ini nih. Dan di situ tanpa kita sadarin tuh kita mulai ngebandingin gitu ya kehidupan kita sama mereka, dan kayak kita tuh jadi lebih insecure lagi dari sama kehidupan kita sendiri. Nah, Cia mau nanya nih, apakah kalau misalnya kamu melihat seseorang dengan pencapaiannya, apakah kamu tipe yang ikut berbahagia atau malah ngebandingin sama diri kamu sendiri sih sebagai muda?

0: Kamu udah ada judul skripsi?
1: Udah sih, tapi belum ngajuin dosen pembimbing.
0: Kenapa ya? Orang-orang tuh pada cepet banget. Kok kayaknya aku stuck gini-gini aja nih?
1: Take your time, gak usah buru-buru. Kalau dipaksain, nanti malah hasilnya gak maksimal.
0: It's okay, sebaya muda. Take your time. Setiap orang pasti punya timelinenya masing-masing kok.
2: Dengerin Good Vibes Only buat dapetin positive feels lainnya cuman di Kalimaya Baskara. Setiap hari Minggu dari jam 4 sampai jam 6 sore, and let's get the positive vibes together.

0: Gak ada judgement di sini. Cuma aku, kamu, dan obrolan yang bikin kita sadar kalau kita gak sendiri.
1: Heart to heart, only on Good Vibes Only.
2: Emang ya, kalau waktunya Good Vibes Only tuh emang waktu-waktu rawan gitu untuk kita curcol-curcol bareng. Nah, ini tadi Cia tuh udah ada yang ngirimin suatu cerita kehidupannya gitu ya, dari sebaya muda yang namanya adalah Ara nih. Jadi Ara tuh ngasih tahu Cia kalau sampai sekarang dia tuh adalah orang yang sering banget mantengin kehidupan orang lain dari sosmed nih. Sampai dia sendiri tuh tahu gitu jadwal postingan si orang lain ini kapan aja, terus dia lagi deket sama siapa aja, dan tahu pencapaian karirnya tuh apa aja gitu. Dan si Ara ini langsung ngerasa kayak kehidupan dia tuh jauh banget tertinggal di belakang dia. Padahal dia sendiri tuh juga lagi berusaha sekuat mungkin buat berproses gitu ya. Tapi entah kenapa Ara bilang tuh kalau dia ngerasa gak cukup gitu. Dan kata Ara, Ara tuh lagi berusaha buat menghadapi si kesulitannya dia ini. Dan Cia yakin sih kalau sampai sekarang aku, kamu, dan juga Ara tuh juga pernah ya untuk mengalami hal-hal yang kayak gini. Dan akhirnya tuh kita jadi capek sendiri dan harga diri kita tuh pelan-pelan kayak terkikis gitu ya tiap hari. Dan padahal daripada ngebandingin highlight kehidupan orang lain sama kehidupan kamu sendiri, lebih baik kamu tuh habiskan waktu itu untuk bisa berkembang sendiri dan mengembangkan apa yang kamu sukai gitu sebagai muda. Dan kalau kamu sendiri, apakah kamu punya cerita-cerita yang seperti Ara ini sebagai muda?

0: Gimana, Dek? Dapat beasiswanya?
1: Enggak, Kak.
0: Gak apa-apa, Dek. Masih ada kesempatan lain. Loh, Dek, mau kemana?
2: Kita nggak akan tahu rasanya sukses kalau nggak pernah ngerasain gagal. Semua perasaan yang ada ketika kamu gagal itu valid kok sebaya mudah. Tapi suatu saat kamu harus berdamai sama perasaan itu. Buat kamu yang masih dalam proses berdamai,
3: coba deh dengerin Good Vibes Only setiap hari Minggu dari jam 4 sampai jam 6 sore. Biar di setiap proses kamu ada yang nemenin.
4: Lagi cari kampus kesehatan yang gak cuma teori doang, tapi langsung relate sama dunia kerja. Udah gitu, tanpa batas, untuk semua. Ini dia jawabannya, ITSK Dr. Supraon. Sekarang, ITSK Dr. Supraon lagi buka pendaftaran mahasiswa baru nih. Kamu bakal belajar di lingkungan yang terintegrasi langsung dengan rumah sakit. Jadi, bukan cuma belajar dari buku, tapi juga dapat pengalaman praktik yang real dan siap dipakai buat dunia kerja nanti. Program studinya juga lengkap banget dengan pembelajaran modern dan vibes kampusnya yang sangat support buat kamu tuh berkembang jadi tenaga profesional yang skillful, percaya diri, dan siap bersaing di era sekarang. Di ITSK Dr. Supraon, mahasiswa nggak cuma dibentuk jadi pintar, tapi juga punya karakter, attitude, dan mental siap sukses. Jadi, kalau kamu mau kuliah kesehatan yang upgrade skill sekaligus upgrade masa depan, di sini tempat yang tepat. Yuk, segera daftar di penerimaan mahasiswa baru ITSK RS Dr. Supraon Malang di Jalan Majapahit nomor 1, Kota Malang. Buka juga websitenya di pmb.itsk-supraun.ac.id. ITSK Dr. Supraun, Multi Talent University.
0: Kalau sebaya muda lagi jatuh atau merasa gagal, gak apa-apa kok kalau kamu gak langsung merasa baik-baik aja. Hidup itu bukan tentang siapa yang paling cepat bangkit, tapi soal gimana kamu bisa duduk sejenak dan benar-benar merasakan semuanya tanpa terburu-buru. Yuk cari makna hidup kamu, only on Good Vibes Only.

0: jawaban dari keresahan kita itu udah ada. Kita cuma butuh sudut pandang dari yang lebih luas. So, siap-siap dapetin wisdom yang bisa bikin hidup kamu lebih mantap.
1: Let's talk with the wise on Good Vibes Only.
2: Live Love Love, Kalimaya Baskara.
3: Kalau tadi kita udah role play nih, udah juga ngomongin pengalaman sebagai muda seputar people watching. Nah, kan emang segala sesuatu tuh kayak ada penyebabnya gitu ya. Dan kalau misalnya nih kita lihat dari sisi psikologinya, ada nih yang namanya social comparison theory nih. Jadi yang pertama kali ditemuin sama psikolog yang namanya Leon Festinger nih. Dan ini tuh ditemuin di tahun 1954. Dan teorinya tuh bilang kalau manusia itu emang secara naluriah itu selalu pingin tahu posisi mereka tuh ada di mana gitu. Dan cara yang paling gampang buat ngukur itu ya dengan itu tadi, ngebandingin diri sendiri sama orang lain. Dan ada dua jenisnya nih, ada yang suka ngebandingin sama orang yang mungkin di atasnya mereka, dan ada juga yang suka ngebandingin sama orang yang mungkin di bawahnya mereka gitu. Dan people watching yang dari tadi udah kita bahas nih, dalam konteks kayak ngemonitor kehidupan orang, itu hampir selalu jatuh ke si upward comparison nih, atau ngebandingin sama orang yang lebih baik dari kamu. Dan sebenarnya ngebandingin diri sendiri sama orang lain yang lebih baik tuh bagus gak sih buat kita sendiri, dan apakah itu akan membuat kita kayak lebih bersemangat untuk memperbaiki diri gitu? Kalau kamu sendiri gimana sih sebagai muda?

Salah satu kunci buat bahagia sebenarnya itu sederhana, punya kendali atas arah hidup kita sendiri. Dan kebahagiaan itu adalah ketika kita udah bisa bilang, ini hidupku, dan mengutamakan keinginan kita, dan bukan cuma menuruti apa yang orang lain mau. Yuk temukan arti kebahagiaan kamu di Good Vibes Only.

0: Kadang jawaban dari keresahan kita itu udah ada. Kita cuma butuh sudut pandang dari yang lebih luas. So, siap-siap dapetin wisdom yang bisa bikin hidup kamu lebih mantap.
1: Let's talk with the wise on Good Vibes Only.
2: Ngomongin soal tanding banding kehidupan sama orang lain nih ya. Kalau tadi kita udah ngebahas kayak kenapa sih sebenarnya kita tuh punya kecenderungan buat ngebandingin diri sendiri sama orang lain. Sekarang aku mau ngebahas tentang penelitian yang emang lagi meneliti kalau kebiasaan ngebandingin diri sama orang lain itu emang lagi banyak terjadi nih. Apalagi sekarang kan zamannya sosial media gitu ya, dan makin tinggi juga nih level kesepian dan depresi sama yang dirasain sama orang-orang yang suka main medsos nih. Dan bukan karena media sosialnya ya, tapi karena kita tuh secara otomatis lagi ngekonsum kayak highlight kehidupannya orang dan kayak versi terbaiknya dari orang-orang yang kita nggak kenal gitu. Dan disinilah nih people watching digital tuh jadi kayak lebih berbahaya, karena kita tuh bisa ngemonitor hidup orang yang jauh dari realitanya gitu. Dan tapi buat kamu-kamu nih ya yang otaknya mungkin kayak langsung otomatis buat ngebandingin diri sendiri sama orang lain yang emang kehidupannya lebih baik dari kamu. Kamu tuh harus inget kalau misalnya kehidupan mereka itu udah versi yang paling terbaik dan versi paling dikurasi nih. Jadi mungkin kamu mulai sekarang harus lebih aware nih kalau misalnya kehidupan orang di sosmed itu gak selalu berbahagia aja.

0: opsi paling sunset, gaskuy dengerin info lalu lalang. Lalu lintas Kota Malang, biar hari kamu anti macet-macet klub sebaya muda. Stay tune.
1: Powerful Day with Kalimaya Baskara.
0: Take you there.
2: Hai, hai sebaya muda, balik lagi bareng Cia di segmen lalu lalang yang bakal spill info update mengenai kondisi lalu lintas Kota Malang. Hari ini Minggu 7 Juni 2026. So buat kamu yang sedang dalam perjalanan menuju ke area Batu melalui jalan MT Haryono, menurut cctv.malangkota.go.id, arus kendaraan kamu terpantau ramai lancar nih. Sementara dari arah Batu ke arah Soekarno-Hatta terpantau ramai lancar juga nih sebaya muda. Dan cuaca di sekitar MT Haryono sekarang lagi cerah ya, jadi pastikan kamu berkendara dengan aman dengan menggunakan sabuk pengaman atau helm ber SNI dan mematuhi rambu lalu lintas. Riding safely sebaya muda.

0: Karena musik bukan cuma buat didengerin, tapi juga buat dimaknai. So, let the music guide your journey on Ion Song Stories. Stay tuned di Good Vibes Only.
1: Powerful Day with Kalimaya Baskara.
2: Ya, sebagai muda emang ya kalau lagi curcol-curcol tuh paling enak sambil dengerin lagu. Dan apalagi kalau lagunya tuh yang relate gitu sama apa yang lagi kita rasain sekarang gitu ya. Dan sore ini karena kita tadi udah ngomongin soal people watching yang kayak akhirnya ngebikin kita tuh kadang kayak apa ya, jadi suka ngebandingin diri sendiri sama orang lain. Dan kita hari ini ditemenin sama lagunya Aditya Sofyan yang I Can Take It nih. Dan I Can Take It nih kayak gimana ya, rasanya kita tuh lagi membandingin sama orang lain, terus kayak it's okay, I can take this, apa ya, this apapun itu, this kesulitan dan juga this kesedihan. Dan tapi kamu tuh gak boleh lupa kalau misalnya kamu sendiri tuh juga berhak gitu buat berbahagia dan menikmati perkembangan diri kamu sendiri gitu ya sebagai muda. Dan abis ini karena kita udah nyetel lagunya Aditya Sofyan, abis ini aku bakal juga menemani sore kamu dengan salah satu lagu yang emang relate banget sama topik kita yang lagi bersinggungan sama people watching nih. Dan kalau misalnya kamu penasaran, stay tune ya di 102.1 Kalimaya Baskara FM.

hidup ini rasanya kayak perjalanan panjang ya. Buat nyari tahu sebenarnya kita ini siapa, apa yang benar-benar kita inginkan, dan apa yang bikin kita bahagia. Kamu bisa menemukan jati diri kamu only on

0: Karena musik bukan cuma buat didengerin, tapi juga buat dimaknai. So, let the music guide your journey
1: on Leon Song Stories. Stay tuned di Good Vibes Only.
2: Bener gak sih, kalau misalnya kita tuh turut seneng sama pencapaian orang, suatu saat tuh kita pasti bisa kok menyusul mereka dengan segala pencapaiannya yang luar biasa gitu. Dan ini tuh cocok banget sama lagu yang barusan aja kita setel, yaitu adalah People Watching dan juga Juicy Luicy yang Lantas nih. Kalau misalnya People Watching dari Conan Gray ini kan cocok banget ya sama topik yang dari tadi udah kita bahas-bahas terus, yaitu kayak membandingkan diri sendiri sama orang lain gitu ya. Dan tapi di sini Conan tuh walaupun dia emang lagi sedih ya melihat seseorang yang dia cintai tuh go on with his life gitu ya, dengan orang-orang yang baru dan berbahagia, Conan tuh juga ikut berbahagia gitu. Justru dia tuh kayak merasa kalau ini tuh adalah pencapaiannya orang yang dia sayang, jadi dia akan merasa senang juga, dan dia cuma ngerasa kapan ya aku bisa untuk mencapai kesenangan itu juga gitu. Dan kalau misalnya kita dengerin Juicy Luicy yang Lantas, itu tuh lebih ke kayak kapan ya aku tuh bisa untuk mencapai kebahagiaan itu, tapi kayak lebih ke kenapa aku tidak bisa untuk mencapai kebahagiaan itu gitu ya, dan kenapa aku tuh lanjut masih mengejar-ngejar orang yang gak pasti gitu. Dan kalau kamu sendiri nih sebagai muda, apakah kamu tipe orang yang lebih berbahagia ke pencapaian orang lain, atau justru lebih kesedih nih karena kamu ngebandingin sama diri kamu sendiri?

Ada masanya ketika kita melihat orang sukses, kita langsung mikir, wah mereka beruntung banget ya. Dan ya, emang keberuntungan itu nyata. Kadang kesempatan datang di waktu yang tepat. Tapi, apa cuma itu yang bikin mereka berhasil? Temukan jawabannya, only on Good Vibes Only.

0: Karena musik bukan cuma buat didengerin, tapi juga buat dimaknai. So, let the music guide your journey.
1: Only on Song Stories. Stay tuned di Good Vibes Only.
2: Please love out on Nema sekarang.
3: Kalau kamu lagi sedih, pasti pernah kan kayak ada orang-orang di sekitar kamu yang bilang, mungkin kamu tuh kurang beribadah deh. Dan kadang tuh Cia rada gimana gitu ya sama orang yang menganjurkan buat terus beribadah gitu. Karena sebenarnya itu adalah hal yang emang adalah hal yang kayak perlu buat kita lakuin dan juga kita ingat selalu ya kalau kita lagi sedih dan ada masalah. Nah, ini tuh cocok banget sama lagu yang barusan kita dengerin bersama-sama, yaitu Wave to Earth yang Heaven and Hell dan juga Teddy Aditya yang Sombar nih. Kalau misalnya si Wave to Earth nih ngomongin soal kayak kamu tuh siapa sih untuk ngejudge-ngejudge aku dan ngenentuin antara surga dan nerakaku gitu. Dan kamu tuh siapa sih untuk menentukan hal itu? Karena kan kita nih manusia yang hanyalah manusia biasa ya. Kita tuh gak bisa buat ngukur seberapa kehidupan orang itu bisa berpengaruh ke kehidupan kita. Dan ini tuh juga sama banget kayak si lagunya Teddy Aditya yang Sombar nih ya. Dan kayak ada satu liriknya yang ngomong kalau tak perlu kau tahu rasanya huru-hara di kepalanya. Dan itu ini tuh jelasin banget kalau misalnya kita gak pernah tahu apa yang dialamin seseorang di balik layar nih sebaya muda.

bahagia. Kata yang sederhana, tapi rasanya sering banget kita salah artikan. Kita pikir bahagia itu ada di akhir perjalanan, setelah semua impian kita tercapai. Kita pikir bahagia itu harus besar dan megah. Tapi kenyataannya, bahagia itu gimana sih? Temukan jawabannya di Good Vibes Only.

0: Karena musik bukan cuma buat didengerin, tapi juga buat dimaknai. So, let the music guide your journey.
1: Only on Song Stories. Stay tuned in Good Vibes Only.
2: Selain yang sedih tuh adalah ngebandingin diri sendiri sama orang lain, lebih sedih lagi adalah ketika kita ngebandingin diri sendiri sama orang barunya, orang yang kita sayang gitu. Kebayang gak sih? Karena ini tadi kita kan barusan dengerin lagunya Nicki yang Did You Like Her in the Morning dan juga lagunya Selena yang Sumpah Mati. Dan menurut Cia, kedua lagu ini tuh kayak sama-sama nyeritain gitu ya, pengalaman dan juga cerita kehidupan tentang si doi yang udah punya dia yang baru nih. Dan kalau misalnya kita lihat dari liriknya sendiri, kedua lagu ini tuh juga ngejelasin gimana kayak kita tuh lagi terluka tapi kamu tuh udah bahagia gitu sama yang lain, dan kayak rasanya tuh ini benar-benar sakit banget ya. Dan kalau misalnya kita bandingin nih sama yang tadi kita bahas, yaitu people watching atau ngebanding-bandingin diri sama orang lain, kalau dipikir-pikir ini tuh bisa ngepancing diri kita buat lebih merasa insecure ataupun lebih sakit hati gitu ya. Dan tapi kalau kamu sendiri nih sebagai muda, apakah kamu tipe yang masih ngestalk si dia atau sekarang kayak ya udahlah aku block aja, no contact?

0: paling sunset, gaskuy dengerin info lalu lalang. Lalu lintas Kota Malang, biar hari kamu anti macet-macet klub sebaya muda. Stay tune. Drive with care, Kalimaya Baskara.
1: Hai Sebaya Muda, balik lagi bareng Cia di segmen Lalu Lalang yang bakal spill info update mengenai kondisi lalu lintas Kota Malang hari ini Minggu 7 Juni 2026. So buat kamu yang lagi mau malam Senin ke Matos nih ya, menuju ke arah Jalan Veteran melalui Jalan Bandung, menurut CCTV malangkota.go.id, arus kendaraan kamu terpantau lancar nih. Sementara dari arah Jalan Veteran menuju ke arah Jalan Bandung terpantau lancar juga nih Sebaya Muda. Dan cuaca di wilayah sekitar Matos dan Jalan Veteran cenderung cerah ya, jadi pastikan kamu berkendara dengan aman dan menggunakan sabuk pengaman atau helm ber SNI dan mematuhi rambu lalu lintas. Riding safely Sebaya Muda.

0: Kita sering gak sadar loh kalau kita lagi stuck di vibes yang ngerusak mood sendiri. So, let's reflect, reset, and recharge.
1: And let me check your vibe with good vibes only.
2: Kalinga Baskara, your favorite station.
3: Definisi orang pinter tuh bagi orang-orang emang beda ya. Dan kadang emang ada orang pinter tuh yang emang pinternya di akademik gitu. Tapi kalau menurut Cia, pinter yang sesungguhnya adalah pinter yang bisa mengelola emosi dia dengan baik nih. Dan kalau tadi kita udah ngomongin soal people watching dan juga comparison antara diri kita sama orang lain, ada nih satu kutipan yang ngingetin Cia gitu ya, tentang topik yang dari tadi udah kita bahas-bahas terus nih. Yaitu ada nih dari si Theodore Roosevelt nih, yang bilang kalau comparison is the thief of joy katanya. Jadi kayak kalau di Indonesiain nih ya, artinya itu adalah perbandingan itu adalah pencuri kebahagiaan. Dan Cia rasa itu adalah kalimat yang paling jujur dan paling apa ya, menggerakkan hati gitu ya. Karena setiap kali kita ngebandingin diri kita sama orang lain, secara nggak langsung kita tuh jadi nyolong kebahagiaan kita sendiri buat dituker sama keirian dan keinsecurean gitu. Dan sore ini Cia bakal ngebahas lebih lanjut tentang quotes-quotes yang mungkin bisa menggerakkan hati kamu supaya nggak ada lagi tuh yang namanya insecure club.

Pernah gak sih kamu ngerasa hidup tuh kayak roller coaster? Kadang semangat, kadang malas gerak, kadang overthinking gak jelas. Good Vibes Only siap nemenin kamu buat ngobrol santai, refleksi hidup, dan dapat motivasi biar makin grow and glow. Di sini kita bakal nge-breakdown lagu-lagu favorit kamu buat nyari makna tersembunyinya. Plus, ngobrol seru soal cinta, mimpi, dan realita anak muda. So, jangan cuma scroll medsos pas galau. Gasken, tune in ke OMG Special Good Vibes Only. Tiap minggu jam 4 sore, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.

0: Kita sering gak sadar loh kalau kita lagi stuck di vibes yang ngerusak mood sendiri. So, let's reflect, reset, and recharge.
1: And let me check your vibe with good vibes only.
2: Live Love Love, Kalimaya Baskara.
3: Kalau misalnya kamu tuh udah nyaman sama diri kamu sendiri, percayalah kalau misalnya orang lain ngelihat kamu tuh bakal suka juga gitu sama kamu. Pokoknya intinya adalah kamu tuh mencintai diri kamu sendiri sebelum mencintai orang lain nih. Dan ini tuh sejalan ya sama salah satu quotes yang terkenal banget nih dari salah satu penulis classic book nih, ada yang namanya Oscar Wilde, yang bunyinya itu adalah "Be yourself, everyone else is already taken" nih kata dia. Nah, kalau misalnya kamu dengar soal si quotes ini, itu tuh ternyata artinya adalah kayak semua orang lain tuh udah ada yang megang perannya masing-masing. Jadi kamu tuh tinggal jadilah dirimu sendiri gitu ya. Dan ini tuh emang sejalan sama yang dari tadi udah kita bahas-bahas tentang people watching dan juga membandingkan diri sama orang lain gitu ya. Dan kalau misalnya emang kehidupan orang lain tuh enak, ya so what gitu. Biarkanlah mereka menikmati kehidupan yang enak dan kita tuh fokus aja mengejar keenakan kehidupan kita sendiri gitu. Dan kalau misalnya kamu sekarang mungkin ada di fase dimana masih insecure dan suka kayak iri sama kehidupan orang lain, coba deh kamu mulai membaca karya-karya dari Oscar Wilde ini.

0: Loklau Kalimaya Baskara.
1: Dancing in September, meskipun bulan ini masihlah bulan Juni ya, dan kita tadi udah ngomongin tentang apa ya, people watching, dan juga tentang masalah-masalah kehidupan yang menyinggung soal ngebandingin diri sendiri sama orang lain nih. Dan sekarang tuh masih bulan Juni, sebagai muda kamu tuh masih banyak punya banyak kesempatan buat memperbaiki diri, nge-upgrade diri kamu, dan kamu masih bisa buat menjadi versi terbaik dalam kehidupan kamu nih di 2026. Dan gak terasa Cia udah nemenin kamu dari jam 4 sampai jam 6 di OMG Special Good Vibes Only, dan kita tadi udah ngomongin seputar masalah-masalah kehidupan dewasa nih. Dan tapi tenang aja, karena Cia bakal tetap nemenin kamu dengan hitsmaker lainnya di OMG Special Good Vibes Only setiap hari Minggu di jam 4 sampai jam 6 sore. So buat kamu-kamu yang masih ingin mendengarkan playlist Kalimaya yang tentunya bikin hidup kamu lebih tenang, stay tune ya. So keep your ears only on Kalimaya Baskara FM, the new hits power.

Jumat malam kayak gini? Kenapa enggak? Karena Hit Track siap puterin lagu hit yang bikin malam kamu makin asik. So, jangan pindahin station kamu ya. Cuma di 102.1 Radio Kalimabaskara FM. The new hit power.

0: Yo moviegoers, yang hobi nobar tapi sibuk komentar, angkat tangan. Gas, kita spill film viral tanpa spoiler dan 100% bebas drama sebaya muda. So, stay tune on moviegoers.
1: Lagi-lagi MVP Pictures ngasih kita kejutan. Mana nih yang suka film horor dengan unsur budaya yang kental banget? Sengkolo Petaka Satu Suro hadir nemenin kamu. Dikepoin dari akun official medsosnya, film ini didirect sama Mas Hani Saputra loh. Doi ngangkat mitos dari tanah Jawa soal malam Satu Suro yang bisa ngebuka gerbang goib deh, di mana kekuatan negatif atau sengkolo ini malah berhasil bikin Bubi dan Rahayu terkena

0: hitam dan teror mistis loh. Buat yang tahu-tahu aja nih ya, lokasi syutingnya ada desa Kabupaten Kebumen loh. Anyways, wahai muda, pemeran filmnya jangan ditanya. Ada Aulia Sara, Agla Artalidia, sampai Dias Ardiawan. Yakin udah siap jumpscare bareng film ini?
1: Jangan ngaku si paling nobar kalau kamu belum kepoin berjuta film gacor di Movie Girls barengan Kalimaya Baskara ya. Stay with us, Maya Muda.
2: New day, new drive, only on Kalimaya Baskara FM.
3: Antara deadline yang gak habis-habis, scrolling tanpa arah, sampai pertanyaan, kapan ya hidupku bener? Spill semua cerita di sini.
4: Take a deep breath, you're not alone.
3: Cerita tentang aku, kamu, dan semua rasa yang ada.
4: Only on Daily of Life.
3: Belum lulus tapi sudah takut susah kerja. Sudah kerja pun masih takut gak cukup. Pernah ngerasain cemas kan tiap lihat berita soal PHK, ekonomi, atau persaingan kerja? Kalau kita kepoin ya dari berbagai berita dan obrolan. Dan obrolan anak muda, masa depan memang gak terasa pasti ya. Tapi bukan berarti kamu harus nyerah duluan. Nah, di Daily of Life, masa depan tuh memang belum bisa kita pegang sepenuhnya. Tapi langkah kecil hari ini bukan berarti kamu gak harus langsung punya semua jawabannya. Cukup mulai dari hal yang bisa kamu lakukan dari sekarang. Kadang cukup dengan didengar, beban itu terasa lebih ringan. Yoyois bayi muda. Kita sambung cerita ini di next episode. Bye-bye overthinking. I'm seeing you from Diary of Life. Stay real, stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
5: Check it out.
4: 102.1.
6: That's right.
7: Are you ready?
8: Yeah.
7: Ladies and gentlemen.

0: Introvert, emang harus di rumah aja ya?
1: Siapa bilang?
0: Sini. Aku ajak kamu traveling keliling dunia lewat chopper.
1: Hah? Chopper? Cari perhatian?
0: Eits, bukan. Chopper, catatan perjalanan. Stay tune on Kaliwebe Scar, guys. Ciao sebaya muda, kali ini kita mampir ke Venice atau Venezia di Italia, kota yang terkenal karena kanal-kanalnya. Uniknya, di beberapa area Venice, kamu nggak akan nemu jalan raya seperti kota biasa. Transportasi utamanya bisa jalan kaki, naik perahu, atau gondola yang jadi ikon romantis kota ini. Kalau Yupi intip nih, dari Italia Turis, Venice ini dibangun di atas pulau-pulau kecil yang dihubungkan dengan jembatan dan juga kanal. Makanya, suasananya beda banget dari kota modern pada umumnya. Bayangin ya, sebaya muda, sore-sore kamu pergi ke kanal, bangunan tua di kanan-kiri, suara air pelan, dan juga warna langit bagus banget ya, warna jingga. Wah, ini sih bukan cuma jalan-jalan ya, tapi masuk ke adegan film. Gimana? Asik kan? Catatan perjalanan kali ini.
1: Next trip siap lebih seru, lebih kenyang, lebih high.
0: So keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
2: Your station 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.

0: dia di setiap waktu.
1: BEM Muda, ini dia juara international hit single di Kalimayang Most Wanted Hits minggu ini.
2: Itu fungsinya HP kalau cuman dibuat punya-punyaan aja, mending buang aja deh kalau nggak bisa ngebales chat aku. Replay this, Charlie Puth.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di New Entry minggu ini. Number 5.
1: Amalan kalau bisa ditimbang kira-kira masuknya kemana ya sebagai muda? Heaven and Hell, Wave to Earth.

0: number 4.
1: Demi apa sih? Ternyata kita udah enggak muda-muda banget ya sebaya muda. Makanya waktu masih muda tuh dimanfaatin. Young, dan plus shy.

0: 92.1 Kalimaya Baskara FM, The New Hits Power.
1: Number 1. Emang ya, fashion yang bagus dan ikonik tuh bakal bisa mertahanin legasinya sampai berpuluh-puluh tahun gitu. Karena Dua Lipa kemarin yang lagi nikah sama Calum Turner di tanggal 31 Mei, dia tuh lagi pakai fashion yang emang karena dia pakai dress yang meniru gayanya Bianca Jagger di tahun 1971 lalu nih. Dan kalau misalnya dari katanya Mary Claire sendiri, penampilan Bianca Jagger saat menikah sama Mick Jagger tuh emang sama-sama ikonik dan bahkan bisa ngetren sampai 5 dekade lebih nih. Dan ya nggak lepas juga, Dua Lipa ini menjadikan nikahannya Bianca Jagger menjadi kiblatnya dia. Dan bener aja dong, jadi ikonik dan jadi Bianca Jagger yang kedua nih.
2: Number 2.
1: Yo, para gamer sejati ngumpul dulu yo, karena di bulan September 2026 bakal jadi periode paling sibuk buat para gamers nih. Dalam kurang waktu 1 bulan aja udah ada beberapa judul-judul besar kayak The Plot of Dawnwalker, terus juga Marvel Wolverine, dan juga ada Silent Hill serta Control Resonant bakal hadir di tanggal yang sama buat nemenin September kamu.
2: Number 3.
1: Bayangin kamu lagi terjebak di pulau terpencil, terus dikejar sama cewek gak dikenal. Nih, kayaknya kamu harus segera ngikutin eksklusif di PS5. Sony tuh resmi ngumumin Until Dawn 2, garapan studionya Fire Sprite yang bakal ngebahas soal sekelompok konten creator ambisius yang ngeburu hantu di pulau terpencil nih. Katanya sih ini bakal jadi legend yang mengerikan tentang sesosok wanita dan juga fenomena supranatural di pulau terpencil itu. Nah, kira-kira kalau kamu kejebak di situasi kayak gini, kamu tipe yang bakal lari aja atau lanjutin penasaran nih?
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM.

0: with a broken heart that no one else could see. I drew a smile on my face to paper.
1: Bim, cerita dong gimana konser Nicky kemarin?
2: Seru banget sih, apalagi pas lagu Ocean and Engines sama La La Lost You, gong sih.
3: Seru banget, kamu kemarin juga nonton Seventeen gak sih Bim?
4: Emang ada konser Seventeen ya?
1: Ada, rame banget tahu. Aku kemarin liat fancamnya Dike ganteng banget karena kena angin Indo.
4: Hah? Member Seventeen emang ada yang namanya Dike? Aku taunya Ivan.
5: Woi, beda Seventeen.
2: Bisa aja sih Reva. Iya, kemarin aku nonton juga waktu Seventeen konser. Seru sih, suara Carrot juga pada bagus-bagus.
1: Eh, pengen nonton juga. Abis ini ada Day 6 lagi.
2: Nah, kayaknya aku juga bakal nonton deh si konser Day 6 itu. Soalnya lagi rame diomongin orang-orang.
5: Eh, duit kamu gak habis, Bim?
2: Kalau buat konser mah, ada aja duitnya. Nah, kayaknya di sini kenceng wifi-nya. Bisa nih buat war tiket, tapi kalau nggak dapet juga ya udahlah, nanti beli aja di Justipan. Duh, masih antri lagi. It's okay, pasti dapet. Tapi cek saldo dulu deh, cukup nggak ya? Nggak cukup lagi, masih kurang 500.000. Pinjam siapa ya? Oh, Mutualan X yang kemarin aja. Aku kan kemarin cuma pinjam 300.000, jadi harusnya dia masih mau sih minjemin. Yes, udah dapet uangnya. Eh, udah bisa masuk. Ya, sold out lagi.
6: Mas, jangan berisik ya. Ini perpustakaan.
2: Oh iya bu, maaf. Duh, harus buru-buru cari Justipan nih tiketnya. Mana pada overpriced lagi jualnya. Gak cukup budgetku. Masa mau minjem lagi? Ntar deh, nyusulin anak-anak dulu. Halo Ki, lagi di mana?
7: Kantin nih, bareng anak-anak. Sini nyusul.
2: Oke, OTW. Hai guys.
4: Hai Bim, dari mana aja? Kok datang-datang bete gitu mukanya?
2: Ini nih, abis war tiket Day 6, tapi nggak dapet tiketnya. Cari di Justipan juga mahal-mahal banget.
1: Oh, kamu jadi nonton Day 6, Bim. Tapi emangnya kamu ngikutin Day 6 ya?
2: Ya enggak, tapi FOMO nggak sih? Orang-orang soalnya pada nonton tuh.
1: Eh, tapi kamu kalau nggak tahu lagunya juga percuma nggak sih, Bim? Jadi nggak se-enjoy itu.
2: Aku tahu kok beberapa lagunya. Lagian kan bisa vibing aja nanti. Yang penting bisa upload story kayak orang-orang.
5: Yang penting nggak maksain sampai ngutang aja sih, Bim. Kamu nggak gitu kan?
2: Eh, iya aman kok. Ya udah deh, aku mau pulang aja, lagi enggak mood. Duh, gimana ya cara dapat tiket konsernya? Apa upload want to buy aja ya di X? Coba deh. Want to buy tiket konser Day 6 Row Pink. Nah, sekarang tinggal tunggu deh ada yang reply. Eh, rame lagi. Masa yang nge-reply want to buy tiket banyak banget? Bayar dulu kak utangnya, baru konseran. Update story elit, bayar utang sulit. Oh, jadi konser itu hasil ngutang. Eh, kok jadi diserang gini? Hah, ternyata ada yang nge-spill ya? Halo Ki.
5: Halo Bim, maaf banget tapi itu bener ya yang di X?
2: Iya Ki, aku gak nyangka bakal di-spill kayak gini. Sekarang aku bingung banget.
5: Coba kamu chat dulu orang-orang yang menjamin kamu uang. Terus minta negosiasi. Kira-kira dikasih waktu kapan. Terus kamu tawarin jaminan aja deh. Sama minta ini, take down spillan yang di X. Terus sekarang kamu better jangan sosmedan dulu ya, karena pasti semua akun kamu rame.
2: Oke Ki, makasih ya sarannya.
5: Iya Bim, makanya kamu jangan FOMO-an. Bahkan konser yang kamu gak ngikutin artisnya aja mau ikut nonton, itu tuh jangan maksain keadaan lagi ya Bim ya. Jatuhnya kamu jadi nyusahin diri sendiri sekarang.
2: Iya Ki, sekarang aku mau lebih bijak lagi dan gak FOMO-an.
6: Sebagai muda, jangan sampai FOMO menguasai hidup kamu ya. Gak semua yang viral di media sosial perlu kamu ikutin. Fokus sama apa yang penting buat kamu dan jangan biarkan rasa takut ketinggalan mengendalikan hidup kamu ya.
8: Yeay, Cappuccino! Kali Maya punya cerita on radio. Siap bikin hari kamu jadi super fun supaya mudah. So, stay tuned!
9: Cappuccino episode Top Up Terus. Kak, kenapa mukamu kusut banget? Bukannya kamu baru gajian ya?
10: Duh, ya dimention nih, Nay. Gaji part-timeku baru aja cair kemarin, tapi sekarang udah ludes.
9: What? Loh, kok bisa? Kamu bayar kos ya?
10: Bukan, top up geng.
9: Kamu top up lagi?
10: kemarin ada event limited sih, skin langka gitu. Jadi ya, aku langsung check out. Lumayan, cuma 1.5 juta.
9: Hah? 1.5 juta? 1.5 juta buat gambar digital yang gak bisa dipakai di dunia nyata?
10: Jangan ngegas dong. Itu penting loh buat naik rank. Kalau gak punya skin, kelihatannya cupu banget.
9: Ya elah, cupu di game mah gak masalah. Yang penting gak cupu di dompet deh.
11: Iya, prioritas kak. Kamu mikir gak sih? Makan aja nebeng, tapi top up lancar kayak gaji CEO.
10: Ya, ya udah. Tapi kan itu bikin aku happy.
12: Apa gunanya happy doang kalau ujung-ujungnya malah stres mikirin tagihan? Bukan happy itu namanya, Kak. Itu kecanduan. First
11: blood. Kak, aku serius. Kalau kamu terus-terusan begini, yang hancur bukan cuma uangmu. Double tugas kill. Kuliah, kesehatan, semua ikut kena. Savage. Wiped out.
12: Raka, kamu top up lagi? Besok kita harus bayar iuran buat tour lab loh.
10: Santai, Nay. Lagian aku top up kecil doang kok. Cuma 200 ribu sekarang.
11: Astaga, Kak. Kamu tuh ya, udah kayak robot. Tiap ada notif diskon game, jadi kamu otomatis check out.
10: Kalau nggak top up, malah kalah saing, Lun. Masa kalah sama bocil-bocil? Malu dong.
12: Lah, kamu sadar nggak sih? Kamu tuh udah kalah sama dirimu sendiri. Kalah ngatur waktu, kalah ngatur duit. Itu lebih malu-maluin tau.
11: Tahu kah? Lihat matamu, udah kayak panda. Kuliah keteteran, kerjaan part-time ditinggal. Duit habis, mau sampai kapan begini?
10: Iya ya, aku baru kerasa skin, item, rank. Ya semuanya cuma bikin senang sebentar. Tapi in real life, aku malah makin berantakan.
12: Nah itu, game tuh hiburan kak. Harusnya kamu yang kendaliin, bukan malah kamu yang dikendaliin.
10: Hai, Lun, makasih ya. Kemarin kalian negur aku keras banget. Walau awalnya aku agak tersinggung, ternyata aku butuh teguran itu. Aku sadar, kalau terus begini, ya malah aku sendiri yang rugi.
12: Widih, akhirnya tobat juga nih. Jadi sekarang gimana? Stop top up gak nih?
10: Gak stop total sih, tapi aku janji, aku bakal mikir dua kali dulu. Kalau gak butuh-butuh amat, ya udahlah skip aja. Mending nabung buat sesuatu yang nyata.
11: Mantap, awas ya kak. Kalau kamu gitu lagi, aku jambak sampai botak.
10: Jangan dong Lun.
12: Sebaya muda, inget ya, game itu hiburan, bukan jebakan. Jangan sampai waktumu habis, dompetmu tipis, dan hidupmu malah berantakan nih cuma demi top up skin digital. So, jangan sampai kamu dikendaliin sama pikiran impulsifmu ya.
13: 102.1 Your Friendly Hit Station.

0: Cappuccino. Kalima ya punya cerita on radio. Siap bikin hari kamu jadi super fun supaya mudah. So, stay tuned.
1: Cappuccino The Series, episode Teman Toksik.
2: Eh, Sin, udah dari tadi nyampe?
3: Enggak nih, baru aja. Tumben gak telat. Mana si Rama? Katanya kalian bareng.
2: Rencananya sih tadi kayak gitu, mumpung sekalian abis rapat bareng, tapi dia suka lama, jadi gak enak yang mau nungguin.
3: Eh, tumben, kenapa nih? Ada sesuatu kah?
2: Sebenarnya gak ada apa-apa sih, cuman kayak aku lagi ngerasa gak enak aja. Kayak bercandaan dia tuh akhir-akhir ini lebih ke ngebully deh kayaknya. Terus kan kita satu organisasi tuh, sering nongkrong bareng. Dia kayak selalu mojokin aku.
3: Ntar, coba omongin kali ya biar gak batin kayak gini.
2: Tapi aku malas ribut, Sin. Takut emang cuma aku aja yang baperan.
3: Enggak, kamu gak baperan, Ram. Lagian kalau emang baper, kenapa? Lagian tuh bukan hal yang salah. Udah coba kamu omongin.
2: Belum sih. Cuman akhirnya pasti aku yang ngalah.
4: Ih, kayaknya asik bener nih kumpul tanpa aku. Kok gak nunggu aku sih? Aku kan bintangnya.
3: Sini duduk dulu.
4: Duh, lapar banget nih. Ram, kamu traktir ya? Kan kamu banyak tuh duitnya.
2: Iya deh. Kalian mau makan apa?
4: Nah, gitu dong. Tuh kan, emang harus ada aku di sini buat nyairin suasana. Bayangin deh, gak ada aku. Pasti kalian kaku.
3: Andre, kamu gak boleh tahu sering-sering merotin Rama kayak gitu. Bercandaanmu juga kayaknya kelewatan deh.
4: Lagian Rama biasa aja. Ya kan, Ram?
2: Iya, mungkin.
3: Ram, kamu tuh gak boleh tahu ngalah terus-terusan kayak gini. Ntar kamu terus-terusan yang sakit hati, Ram.
4: Hah? Sakit hati? Serius, Ram, kamu sakit hati? Seorang cowok loh padahal. Aku cuma bercanda.
2: Apaan sih, Dre? Bercandaanmu tuh gak lucu. Aku udah sering ngalah ya. Tapi kayaknya kamu makin jadi deh.
4: Hah? Seriusan nih kamu ngomong kayak gitu, Ram? Jadi bela sendiri-sendiri gitu. Aku pikir kita temen.
3: Dre, yang namanya temen tuh gak kayak gini.

0: Ali, kita tuh harus saling respect.
1: Aku juga capek, Dre. Aku selalu ngalah biar kita gak ribut. Tapi sekarang aku sadar kalau ini gak sehat. Pertemanan kita udah jadi toksik. Dan aku gak mau terus-terusan di posisi ini.
2: Hah? Kamu ngatain aku toksik? Itu mah kamu yang baperan.
0: Dre, ini bukan masalah baper. Tapi sebagai teman kamu harusnya tahu dong batasan mana yang cuma bercanda, mana yang kalau udah bikin orang lain sakit hati tuh, itu gak lagi bercanda namanya.
3: Aku beneran gak nyangka aku udah segitu toksiknya. Maaf ya Ram, maaf juga Sin. Gue kira selama ini aku cuma bercanda.
1: Aku maafin kok Dre, asal kamu mau berubah. Aku juga gak mau kalau kita terus-terusan kayak gini.
0: Nah gini dong, yang penting sekarang kamu sadar, kita temenan buat saling dukung, bukan saling nyakiti ya.
3: Iya guys, maaf ya, lain kali aku janji aku bakal lebih peka.
0: Udah-udah yuk makan, kali ini biar aku yang traktir.
3: Eh serius nih, kalau gitu aku gak nolak deh.
1: Siapa yang punya teman mirip-mirip Andre nih sebaya muda? Punya teman toksik itu kayak nonton film horor ya. Tapi deg-degannya bukan takut hantu, tapi takut drama baru. Jadi coba deh omongin bareng teman kalian itu biar nggak deg-degan mulu.
4: Birthday Star Duit Kalimaya Baskara.
5: Sebaya muda, ini dia jawara Indonesian Hit Single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
6: Sok deh yang mau pergi dari hati aku sekarang, silahkan yang mau masuk, ayo sini deh, silahkan Afgan.

0: Kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Kok bisa ya? Cuman baca notifnya aja aku deg-degan, terus denger suaranya aku juga deg-degan.
2: Ini adalah Cinta, Arsy Widianto featuring Wijaya Aktis.

kalau di dunia ini gak ada yang percaya sama hasilnya kamu dan usaha kamu, tenang, masih ada aku kok yang bisa ngertiin kamu. Berusaha di bawah hujan, it get tough.

0: Daripada scroll TikTok pas mau tidur, mending Radio Aiker. Anti bosen, anti brain rot.
1: Kepo, Kalimaya, update info. Cuma di Kepo, kamu bisa update sejuta info unik, menarik, dan inspiratif.
2: Sebaya muda, pernah nggak sih kamu belanja sesuatu terus ngerasa kalau belanja tuh bukan boros, tapi investasi diri? Nah, itu dia yang disebut girlmat, istilah yang lagi viral banget nih di sosmed. Ivy coba jelasin lebih dalam lagi ya, sebaya muda. Kalau Ivy baca dari kompas.com, girlmat ini kayak logika keuangan versi cewek, di mana semua pengeluaran tuh bisa kelihatan masuk akal asal kamu ucapinnya dengan percaya diri. Misalnya nih, kalau kamu dapat diskon 50%, itu artinya bukan belanja, tapi kamu dianggap hemat soalnya cuma bayar setengah harga. Atau kalau kamu bayarnya pakai cash tanpa ngeluarin saldo di e-wallet, kamu dianggap gak ngeluarin uang sama sekali soalnya saldo di rekeningmu tuh gak berkurang. Padahal mah, saldo di rekening juga termasuk uang ya, sebaya muda. Lucunya, logika ini tuh sering banget dipakai buat ngerasionalisasiin belanja impulsif. Misalnya nih, orang-orang nganggap kalau bayar pakai cashback tuh gratis, atau duit kembalian dari refund itu sama dengan bonus buat belanja lagi. Tapi di sisi lain, girlmat ini juga nunjukin gimana cewek punya cara sendiri buat nikmatin hasil kerja kerasnya. Because after a long week, everyone deserves a little treat sometimes. So, kalau kamu sendiri setuju apa enggak nih sama girlmat?

0: Lagi nungguin ojek online, tapi kok lama banget ya? Radio Aiker. Biar gak bete, dengerin Radio Kalimaya Baskara aja. Makasih Sebaya Muda, udah dengerin Radio Kalimaya Baskara via on air, Radio Garden, dan website sonora.id. Follow Instagram, YouTube, X, dan TikTok di @kalimaya_malang biar hari kamu makin seru. So, keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: You want it tomorrow, we made it today.
2: 102.1
3: Very impressed.
4: Pengen dengerin lagu favorit kamu pas malam kayak gini? Kenapa enggak? Karena Hitstrack siap puterin lagu hit yang bikin malam kamu makin asik. So, jangan pindahin station kamu ya. Cuma di 102.1 Radio Kalimaya Baskara FM, the new hit power.

0: Yo moviegoers, yang hobi nobar tapi sibuk komentar, angkat tangan. Gas, kita spill film viral tanpa spoiler dan 100% bebas drama sebaya muda. So, stay tune on moviegoers.
1: Siapa nih yang sering rewatch anime Kimi no Na wa? Pasti kalian ngiranya kalau lokasi yang ada di anime itu bukan tempat asli kan? Setelah Ines di-spill sama duniaku.idntimes.com, lokasi yang kalian lihat di animenya tuh ada loh di dunia nyata. Jadi itu bukan asal bikin aja. Emang ada di dunia nyata, emang ada. Film anime yang bergenre romantis fantasi ini dapat gebrakan baru di industri anime Jepang sejak hari pertama dirilis loh, gimana enggak? Film ini berhasil menghipnotis para pecinta film baik dari Jepang maupun luar negeri. Wow, ternyata waktu produksi Kimi no Na wa, Makoto Shinkai terinspirasi dari kisah kuno Jepang yaitu Torikaebaya Monogatari di abad ke-12. Wow, keren sih. Film ini benar-benar menginterpretasi tingkah remaja masa kini. Labil yang ditunjuki Kintaki sama Mitsuha gambarin gimana anak-anak remaja nemuin mereka yang sesungguhnya. Bukan gak mungkin kalau sampai mereka salah ambil keputusan, mereka bakal jatuh ke bayang-bayang masalah di masa depan. Jujur, nih anime keren banget. Kerennya dapat banget.
0: Jangan ngaku si paling nobar kalau kamu belum kepoin berjuta film gacor di Movie Girls barengan Kalimaya Baskara ya. Stay with us, Maya Muda.

0: Days become 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Number 1.
2: Emang ya, fashion yang bagus dan ikonik tuh bakal bisa mertahanin legasinya sampai berpuluh-puluh tahun gitu. Karena Dua Lipa kemarin yang lagi nikah sama Calum Turner di tanggal 31 Mei, dia tuh lagi pakai fashion yang emang karena dia pakai dress yang meniru gayanya Bianca Jagger di tahun 1971 lalu nih. Dan kalau misalnya dari katanya Mary Claire sendiri, penampilan Bianca Jagger saat menikah sama Mick Jagger tuh emang sama-sama ikonik dan bahkan bisa ngetren sampai 5 dekade lebih nih. Dan ya gak lepas juga, Dua Lipa ini menjadikan nikahannya Bianca Jagger menjadi kiblatnya dia. Dan bener aja dong, jadi ikonik dan jadi Bianca Jagger yang kedua nih.
1: Number 2.
2: Yo, para gamer sejati ngumpul dulu yo, karena di bulan September 2026 bakal jadi periode paling sibuk buat para gamers nih. Dalam kurang waktu 1 bulan aja udah ada beberapa judul-judul besar kayak The Plot of Dawnwalker, terus juga Marvel Wolverine, dan juga ada Silent Hill serta Control Resonant bakal hadir di tanggal yang sama buat nemenin September kamu.
1: Number 3.
2: Bayangin kamu lagi terjebak di pulau terpencil, terus dikejar sama cewek gak dikenal. Nih, kayaknya kamu harus segera ngikutin eksklusif di PS5. Sony tuh resmi ngumumin Until Dawn 2, garapan studionya Fire Sprite yang bakal ngebahas soal sekelompok konten creator ambisius yang ngeburu hantu di pulau terpencil nih. Katanya sih ini bakal jadi legend yang mengerikan tentang sesosok wanita dan juga fenomena supranatural di pulau terpencil itu. Nah, kira-kira kalau kamu kejebak di situasi kayak gini, kamu tipe yang bakal lari aja atau lanjutin penasaran nih?
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM.

0: Antara deadline yang gak habis-habis, scrolling tanpa arah, sampai pertanyaan, kapan ya hidupku bener? Spill semua cerita di sini.
1: Take a deep breath. You're not alone.
0: Cerita tentang aku, kamu, dan semua rasa yang ada.
1: Only on Daily of Life.
0: Udah nonton Inside Out 2 belum sebaya muda? Ngerasa gak sih kalau karakter anxiety itu lagi pegang kendali di kepala kamu? Faktanya, rasa cemas bakal muncul buat melindungin kita, tapi jangan sampai dia yang nyetir hidup kamu. Coba deh, tarik nafas dalam-dalam, peluk rasa cemas kamu, dan ajak dia duduk tenang. Semua emosi itu punya porsinya ya sebaya muda. Jangan biarkan satu warna mendominasi seluruh kanvas rumah kamu. Kadang cukup dengan didengar, beban itu terasa lebih ringan. Yoyo is bayi muda. Kita sambung cerita ini di next episode. Bye-bye overthinking. I'm seeing you from Diary of Life. Stay real, stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
2: Check it out.
1: 102.1.
3: That's right.
2: Are you ready?
3: Yeah.
2: Ladies and gentlemen.

0: Makasih Sebaya Muda udah dengerin Radio Kalimaya Baskara via on air, Radio Garden, dan website sonora.id. Follow Instagram, YouTube, X, dan TikTok di @kalimaya_malang biar hari kamu makin seru. So, keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Pengen dengerin lagu favorit kamu pas malam kayak gini? Kenapa enggak? Karena Hits Track siap puterin lagu hits yang bikin malam kamu makin asik. So, jangan pindahin station kamu ya. Cuma di 102.1 Radio Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
2: Yubi, aku tuh baru sadar sesuatu loh.
3: Apaan? Jangan bilang baru sadar, mantan udah nikah.
2: Bukan, aku kan baru seminggu di Malang ya. Tapi orang-orang ngomongnya kok kayak pakai sandi rahasia ya di sini.
3: Hah, contohnya?
2: Tadi ada yang bilang, libomu diparkir nengendi. Aku langsung mikir, itu bahasa apa sandi rahasia sih?
3: Oh, itu mah bahasa walikan, bro. Mobil jadi libom, Malang jadi ngalam. Terus kalau polisi jadi silup.
2: Walah, pantesan. Aku bengong kayak sinyal wifi satu bar.
3: Makanya, biar gak kelihatan kayak turisnya sari tongkrongan, kepoin aja.
4: Kamus Wolak-Walik.
3: Tiap hari di jam 8 malam di radio favoritmu.
2: Kalimaya Baskara.
4: Jolali Oker.
0: Yoker, gercep kepoin kamu semolak wale, bosone ke wale, vibesnya ngalampol. Pasti nih nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara.
3: Kamu semolak walik episode tacem alias macet.
5: Yup, kan yakin nak katini lewat kini?
3: Yakin, Nes. Emangnya kenapa sih?
5: Wong di kini ya, Min. Ini mesti tajam. Kebarengan wong mulai kerja ambil arek sekolah ini loh. Kini saya nganggur ya, kayak untuk jalan, tak?
3: Hah, tajam? Ancam maksudnya?
5: Tajam, Yup. Tajam.
3: Apaan sih itu?
5: Macet, ya Allah. Di kini ini mesti macet.
3: Oh, baru tahu aku. Lain kali, jangan lewat sini deh. Tajamnya gak ngotak.
5: Entahlah. Cuman ini untuk katanya, Rek.
3: Hehehe.
0: Nun ilakes buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info bosowalian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus kamu swalak-wale di Radio Kalimaya Baskara, yoker.
3: Kamu swalak-wale dipersembahkan oleh Universitas Negeri Malang Excellence in Learning Innovation.
0: Life like a movie with Kalimaya Baskara.

0: Yo care, gercep kepoin kamu semolak wale, bosone ke wale, vibesnya ngalampol. Pastine nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara.
1: Kamus Wolak Walik, episode Agraulek alias Keluarga.
2: Kak Roso ya yuk, kini koncawan suwe sampai kaya Agraulek ini ya.
3: Hehehe, iya Nes, tapi Agraulek apa ya? Kamu mau bikin sampel? Mau aku ambil ulekan kah?
2: Wes, bus, Kak Jesus, kok duduk Agraulek wes?
3: Buh. Ih, apa sih Nes? Aku kan gak tahu.
2: Agraulek itu keluarga yuk, ya Tuhan ya Karim.
3: Oh Allah, iya kita rasanya udah kayak Agraulek sendiri ya.
2: Enggak, Kak Jesus, kok duduk Agraulek ku.
3: Ih, kok gitu sih Nes?
0: Nun ilakes buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info bosowalian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus Kamus Walak-Walek di Radio Kalimaya Baskara, yoker.
4: Kamus Walak-Walek dipersembahkan oleh Universitas Negeri Malang Excellence in Learning Innovation.
5: BEM Muda, ini dia jawara international hit single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
2: Itu fungsinya HP kalau cuman dibuat punya-punyaan aja, mending buang aja deh kalau nggak bisa ngebales chat aku. Replay this, Charlie Puth.

0: number 4.
1: Demi apa sih? Ternyata kita udah enggak muda-muda banget ya sebaya muda. Makanya waktu masih muda tuh dimanfaatin. Young, dan plus shy.

0: Hari penuh tekanan, butuh refresh. Ada Cheers Alkaline Water. Dengan pH 8,5 plus untuk hidrasi lebih optimal dan seimbangkan pH tubuhmu. Cocok buat kamu yang aktif, sibuk, dan butuh energi terus mengalir. Atau coba Cheers Natural Water. Menyegarkan, alami, bantu kamu fokus dan rileks sempurna saat butuh ketenangan di tengah hiruk pikuk. Dua pilihan, dua manfaat, sama sehatnya. Cheers, better drinking water.
1: Yoker, gercep kepoin kamu semalak wale, bosone ke wale, vibesnya ngalampol. Pasti nih, nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara. Kamu semalak walik episode Sungkan alias Nakus alias Malu.
2: Kilo, cobaan ibu kemarin gaya kue putu.
3: Aduh, enggak deh, udah kenyang aku.
2: Wadah, katain aku sebarang rek. Koy ambil sopo ae kondisi. Kilo undang, cobaan.
3: Kamu ngatain aku tikus ya, Nes?
2: Loh mbak yu, ini ngong iki malang. Apa-apa yu diwalik. Nakus iku sungkan, isinan-isinan.
3: Oh alah, aku kirain. Berarti aku nakusan gitu, sungkanan.
2: Ya iya, udah kok nyoba ngunut ae katain momo barang. Asini ya gelem sih.
1: Nun ilates buat Dokter Nurenzia yang nge-spill info boso walian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus Kamus Walak Wale di Radio Kalimaya Baskara, yoker.
4: Kamus Walak Wale dipersembahkan oleh Universitas Negeri Malang Excellence in Learning Innovation.
5: Perfect day with Kalimaya Baskara.

0: Today Dance become 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Number 1.
2: Emang ya, fashion yang bagus dan ikonik tuh bakal bisa mertahanin legasinya sampai berpuluh-puluh tahun gitu. Karena Dua Lipa kemarin yang lagi nikah sama Calum Turner di tanggal 31 Mei, dia tuh lagi pakai fashion yang emang karena dia pakai dress yang meniru gayanya Bianca Jagger di tahun 1971 lalu nih. Dan kalau misalnya dari katanya Mary Claire sendiri, penampilan Bianca Jagger saat menikah sama Mick Jagger tuh emang sama-sama ikonik dan bahkan bisa ngetren sampai 5 dekade lebih nih. Dan ya gak lepas juga, Dua Lipa ini menjadikan nikahannya Bianca Jagger menjadi kiblatnya dia. Dan bener aja dong, jadi ikonik dan jadi Bianca Jagger yang kedua nih.
1: Number 2.
2: Yuk, para gamer sejati ngumpul dulu yuk, karena di bulan September 2026 bakal jadi periode paling sibuk buat para gamers nih. Dalam kurang waktu 1 bulan aja, udah ada beberapa judul-judul besar kayak The Plot of Dawnwalker, terus juga Marvel Wolverine, dan juga ada Silent Hill serta Control Resonant bakal hadir di tanggal yang sama buat nemenin September kamu.
1: Number 3.
2: Bayangin kamu lagi terjebak di pulau terpencil, terus dikejar sama cewek gak dikenal. Nih, kayaknya kamu harus segera ngikutin eksklusif di PS5. Sony tuh resmi ngumumin Until Dawn 2, garapan studionya Fire Sprite yang bakal ngebahas soal sekelompok konten creator ambisius yang ngeburu hantu di pulau terpencil nih. Katanya sih ini bakal jadi legend yang mengerikan tentang sesosok wanita dan juga fenomena supranatural di pulau terpencil itu. Nah, kira-kira kalau kamu kejebak di situasi kayak gini, kamu tipe yang bakal lari aja atau lanjutin penasaran nih?
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
3: Yoker, gercep kepoin kamu semalak wale, bosone ke wale, vibesnya ngelampol. Pasti nih, nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara.
4: Kamu Swalak Walik, episode kendep alias pendek.
5: Kak, kursi iki kok kendep temen sih, Rek?
6: Kenapa, Nes?
5: Iki lho, kursi kok cek kendep e? Kudu ngebaki aku.
6: Kursinya mau patah?
5: Enggak. Terus apa? Kekendepen iki gak penak, kependekan yuk.
6: Oh alah, berarti kalau lihat-lihat yang pendek di Malang jadi kendep. Kayak pohon ini nih, kendep ya, gitu.
5: Nah, betul.
3: Nun ilakes buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info bosowalian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus kamu Swalak Walik di Radio Kalimaya Baskara, yoker.
6: Kamu Swalak Walik dipersembahkan oleh Universitas Negeri Malang Excellence in Learning Innovation.
7: The most favorite radio station. More music and more power.

0: ini dia jawara Indonesian Hit Single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
1: Sok deh yang mau pergi dari hati aku sekarang, silahkan. Yang mau masuk, ayo sini deh. Silahkan, Afgan.

0: Kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Kok bisa ya? Cuman baca notifnya aja aku deg-degan, terus denger suaranya aku juga deg-degan.
2: Ini adalah Cinta, Arsy Widianto featuring Wijaya Aktis.

Kalau di dunia ini gak ada yang percaya sama hasilnya kamu dan usaha kamu, tenang, masih ada aku kok yang bisa ngertiin kamu. Berusaha di bawah hujan, it get tough.

0: Baskara FM, the new hit power.
1: All you need is music.

Buat kaum introvert yang sosial energinya gampang habis, kamu harus dengerin Radio Kalimaya Baskara. Bisa ngisi energi kamu pakai lagu-lagu hits dan obrolan yang seru habis.

0: Makasih Sebaya Muda udah dengerin Radio Kalimaya Baskara via on air, Radio Garden, dan website sonora.id. Follow Instagram, YouTube, X, dan TikTok di @kalimaya_malang biar hari kamu makin seru. So, keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Kamu pas malam kayak gini, kenapa enggak? Karena Hit Track siap puterin lagu hit yang bikin malam kamu makin asik. So, jangan pindahin station kamu ya, cuma di 102.1 Radio Kalimaya Baskara FM, the new hit power.
2: Yubi, aku tuh baru sadar sesuatu loh.
3: Apaan? Jangan bilang baru sadar mantan udah nikah.
2: Bukan, aku kan baru seminggu di Malang ya. Tapi orang-orang ngomongnya kok kayak pakai sandi rahasia ya di sini.
3: Hah, contohnya?
2: Tadi ada yang bilang, libomu diparkir neng endi. Aku langsung mikir, itu bahasa apa sandi rahasia sih?
3: Oh, itu mah bahasa walikan, bro. Mobil jadi libom, Malang jadi ngalam. Terus kalau polisi jadi silup.
2: Walah, pantesan. Aku bengong kayak sinyal wifi satu bar.
3: Makanya, biar gak kelihatan kayak turisnya sabi tongkrongan, kepoin aja.
4: Kamu Swolak Walik.
3: Tiap hari di jam 8 malam di radio favoritmu.
2: Kalimaya Baskara.
4: Jolali Oker.
0: Yoker, gercep kepoin kamu semolak wale, bosone ke wale, vibesnya ngalampol. Pasti nih nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara. Kamu semolak walik episode Onit alias Dino alias Hari.
5: Div, delok no di tanggalan sih. Posoan si doi Onit apa?
6: Hah, bentar-bentar. Onit gak ada di kalender, Nes.
7: Nih, aku lihat gak ada.
5: Lah, ini apa sih, Div? Wong Onit terbang ini loh. Konro Onit apa enggak sih hasilnya?
7: Sandi Morse.
5: Diva, landek Malang iku Onit, Onit podo karo Dino, podo karo Hari lah.
7: Aku kira tuh Sandi Morse, makanya aku bilang gak ase. Akok, aku paham.
5: Iya, wis Div, iya.
0: Nun ilakes buat Dr. Nurin Zia yang nge-spill info boso walian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus kamu Swolak Wale di Radio Kalimaya Baskara, yoker.
3: Kamu Swolak Wale dipersembahkan oleh Universitas Negeri Malang Excellence in Learning Innovation.
0: Life like a movie with Kalimaya Baskara.

0: Makasih Sebaya Muda udah dengerin Radio Kalimaya Baskara via on air, Radio Garda, dan website sonora.id. Follow Instagram, YouTube, X, dan TikTok di @kalimaya_malang biar hari kamu makin seru. So, keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Don't stress out over things you did today. Let's chill out with Kalimaya After Hours, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Kadang tanpa disadari kita menyimpan banyak ketakutan. Takut gak cukup, takut dibandingkan dengan masa lalunya, takut ditinggal saat kita lagi sayang-sayangnya, dan rasa takut itu valid. Itu bukan tanda kamu lemah, itu tanda kamu peduli. Kamu manusia dan manusia memang merasa. Tapi pelan-pelan, jangan biarkan rasa takut itu mencuri hal-hal indah yang sedang kamu jalani sekarang. Pernah gak kamu bertanya dalam hati, apa dia masih mikirin mantannya ya? Lalu kamu jadi kepikiran sendiri, ngebuka archive, stalking, nyari celah buat nenangin pikiran, padahal yang kamu cari mungkin bukan kepastian dari dia, tapi ketenangan dari dalam diri kamu sendiri. Dan itu dimulai saat kamu berhenti menyiksa diri dengan perbandingan yang gak adil. Karena pada akhirnya, cinta bukan soal siapa yang datang lebih dulu, tapi siapa yang mau tinggal sampai akhir. Seperti ada quotes yang berkata, kamu tidak sedang bersaing dengan masa lalu, tapi kamu sedang berjalan bersama masa depan.

Good things are coming after this, because Kali My After Hours will step into your ears. Stay tuned! Refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Pernah gak sih kamu dibilang, kamu kan udah dewasa, harusnya begini. Tapi kamu malah mikir, sebenarnya dewasa itu apa sih? Banyak orang anggap kedewasaan itu soal umur, tanggung jawab, atau pencapaian. Tapi ternyata kedewasaan gak melulu tentang hal-hal itu. Ada satu hal yang sering dilupain, emotional intelligence, atau kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional itu soal gimana kita bisa ngerti perasaan kita sendiri, dan gimana kita bisa merespon emosi orang lain. Misalnya, kamu sadar lagi marah, terus gak langsung meledak-ledak, tapi milih buat tarik napas dulu, dan itu merupakan sebuah kedewasaan. Atau, waktu teman kamu curhat, dan kamu dengerin, bukan sekedar nunggu giliran ngomong, itu juga bentuk kedewasaan loh. Kedewasaan itu bukan soal selalu benar atau gak pernah gagal, tapi gimana kamu bisa tetap tenang waktu ada masalah, ngerti cara minta maaf tanpa gengsi, dan gak ragu buat bilang, I need a help. Because at the end of the day, kedewasaan itu soal gimana kamu bisa jadi lebih baik dalam menghadapi hidup, bukan cuma untuk dirimu sendiri, tapi juga buat orang-orang di sekitarmu. Jadi, yuk belajar kenali emosi kita, karena kedewasaan sejati gak cuma soal usia, tapi soal gimana kita jadi manusia yang lebih bijak.

0: Refresh your mind with good vibes only. Only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Apa arti bahagia bagi sebaya muda? Bahagia, kata yang sederhana, tapi rasanya sering banget ya kita salah artiin. Kita pikir bahagia itu selamanya ada di akhir perjalanan, setelah semua impian kita tercapai. Kita pikir bahagia itu harus besar dan megah. Tapi as time goes by, aku sadar kalau kebahagiaan yang sebenarnya menurutku gak pernah serumit itu. Kadang aku rasa bahagia itu when all the things that we've put into our lives, our parents, our surrounding, we collect them and we spread them around. Apa tuh maksudnya? Seringkali aku merasa bahwa hidupku penuh dengan blessings. A blessings that I cannot take account for myself. I have those blessings that sometimes feels too big for me. Sampai aku berpikir, apa aku benar-benar pantas ya untuk semua ini? But then I realized that maybe those blessings are not for me, but those blessings are given to me because it's supposed to be spread around through me. Dan ketika aku bisa memanfaatkan berkah itu untuk membantu, memberi, atau bahkan sekadar membuat hidup orang jauh lebih baik, disitulah aku merasa hidupku punya arti. To me, that's the true essence of happiness. Bukan soal memiliki, tapi kadang soal berbagi, tentang gimana kita bersyukur atas apa yang ada. So, what's the true essence of happiness to you?
1: Sebaya muda, dari pagi sampai malam udah banyak banget nih informasi, lagu, dan cerita yang kita share bareng-bareng. Thank you for spending your whole day with us here on 102.1 Kalimaya Baskara FM. Sekarang waktunya buat istirahat dan recharge energi lagi ya, supaya bisa beraktivitas besok. Dan biar makin powerful, jangan lupa ya buat stay tune terus bareng Radio Kalimaya Baskara dari jam 5 pagi. So, rest well and see you tomorrow!

Don't stress out over things you did today. Let's chill out with Kalimaya After Hours, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Bukan dunia yang menjauh, tapi kita yang menarik diri. Kesepian gak selalu tentang ketiadaan orang di sekitar, tetapi tentang keberanian untuk membuka hati. Kita takut dianggap aneh, takut ditolak, takut gak nyambung. Padahal saat kita berani menyapa lebih dahulu, kita akan terkejut betapa banyaknya kesamaan yang kita bagi dengan orang lain. Mungkin satu obrolan kecil bisa mengubah hari. Mungkin satu langkah mendekat bisa mengubah hidup. Jadi, jangan menunggu dan mulailah berbicara.

Ini dia lagu Nina Bobo spesial buat kamu hanya di Kalimaya After Hours. Stay tuned. Refresh your mind with good vibes only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Kadang sebagai muda kita terlalu keras ya sama diri sendiri. Orang lain salah, kita bisa maafin. Tapi kalau diri sendiri yang jatuh, rasanya dunia kayak runtuh banget gak sih? We bury ourselves in a guilt, padahal yang kita butuhin cuma satu hal, kesempatan kedua. Kita sering ngomong soal ngasih second chance ke orang lain, tapi lupa untuk ngasih itu ke diri sendiri. Padahal, tanpa memaafkan diri, kita nggak akan bisa benar-benar memaafkan orang lain. Loving yourself is not egoist, sebagai muda. Itu perlu banget. It's about knowing who you are and still choosing yourself even when you've messed up. Karena hidup itu nggak selalu indah, tapi dari bagian yang berantakan itu, kamu belajar tumbuh. So please, give yourself that second chance. You're not your mistake. You are the person who's trying to grow from them, and that right there is something to be proud of.

Refresh your mind with good vibes only. Only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Pernah nggak sih kamu bertahan sama sesuatu yang sebenarnya udah nggak bisa diselamatkan? Kayak nyoba nyalain lilin yang sumbunya udah habis, atau berharap bintang yang udah mati masih bisa bersinar. Dulu kita pikir semua bisa diperbaiki ya. Kita udah melewati banyak hal bareng, perjalanan panjang, mimpi-mimpi yang kita buat berdua, janji yang kita anggap cukup kuat buat bikin semuanya tetap sama. Tapi semakin dipaksa, semakin kelihatan kalau kita memang dua dunia yang berbeda. Gak semuanya yang udah sejauh ini harus terus diperjuangkan. Kadang, merelakan itu bukan tentang menyerah, tapi tentang ngerti kapan harus berhenti berusaha. Berusaha memperbaiki sesuatu yang gak bisa lagi diselamatkan. Karena bintang yang udah mati, gak akan bisa bersinar lagi. Dan kita mungkin juga begitu. Dan layaknya juga manusia.

0: Here we go.
1: Here comes another hour of today's hit music.
2: Here's the tune.
3: Good morning, Slayer
4: Mudan. Good morning, Slayer Mudan.
5: Good morning, Slayer Mudan.
6: Good morning, Slayer Mudan.
3: Good morning, Swaya Muda. It's a brand new day to shine. Hari baru, semangat baru. Saatnya ngumpulin semangat dan nyalain mood positifmu bareng Radio Kalimaya Baskara. Real, di radio favoritmu ini, kamu bisa dengerin 100% lagu hits dan obrolan seru bareng hitsmakers yang bikin mood kamu naik level seharian. Let's roll the beat and spread the good vibes only. So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
7: Your life, your vibe, your music.
8: Wait a minute.
9: Gaslah, OTW dengerin Spal Spill di Radio Jagoanmu, Kalimaya, Baskara. Stay tune.
3: Ayo ngaku, siapa di sini yang work from home tapi ngerasa kerjaannya tuh nggak habis-habis? Well, remote working emang kelihatannya nyantai sih sebaya muda, soalnya bisa kerja sambil pakai piyama, sambil rebahan, atau bahkan sambil ngemil. Tapi jangan salah ya, kalau kamu nggak hati-hati, bisa-bisa kamu kena burnout nih. Tenang aja sebaya muda, Ivy bakal spill 5 tips anti-burnout dari CNN Indonesia biar WFH kamu tetap sehat mental. Yang pertama, take a break seriously. Jangan sok-sokan maraton depan laptop. Minimal sejam sehari deh, kamu cabut dulu dari layar, jalan bentar, nonton series, atau baca buku. Trust me, recharge itu penting. Secondly, bikin ulang to-do list kamu. Daripada bikin list super panjang kayak skripsi, mending bikin short goals yang bisa kamu kelarin hari itu. Misalnya, balas email atau schedule meeting. Nah, ini tuh bakal bikin kamu merasa lebih produktif. Thirdly, set boundaries and stick to it. Tentuin jam kerja kamu yang jelas dan patuhin. Jangan sampai udah jam 10 malam, tapi kamu masih mantengin layar laptop nih. Next, pisahin antara ruang kerja, ruang makan, dan ruang tidur. Pokoknya, usahain banget buat nggak kerja di atas tempat tidur. Coba deh, bikin corner khusus buat kerja, biar otak kamu tuh bisa stay fokus selama kerja dan gak gampang ke distraksi. And last but not least, touch some grass please. Karir itu emang penting sebaya muda, tapi jangan sampai deh kamu ngorbanin social life-mu. Jangan lupa buat hangout sama teman, keluar shopping bentar, atau sekedar ngobrol sama orang rumah ya sebaya muda. Jadi gimana nih sebaya muda? Remote working emang fleksibel sih, tapi jangan sampai jadi jebakan yang bikin burnout ya. Langsung aja deh terapin 5 hacks yang udah Ivy kasih tahu tadi.

0: Loh, kok bajunya ada motifnya sih? Perasaan di fotonya polosan deh.
1: Namanya juga belanja di All Shop. Harus siap-siap kecewa, Ais. Cuman kali Maya Baskara FM yang gak bakal ngecewain kayak belanjaan online kamu, Spea Muda.

0: Supaya mudah, ini dia juara International Hit Single di Kalimayas Most Wanted Hits minggu ini.
1: Itu fungsinya HP kalau cuman dibuat punya-punyaan aja, mending buang aja deh kalau nggak bisa ngebales chat aku. Replay this, Charlie Puth.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di new entry minggu ini. Number 5.
1: Amalan kalau bisa ditimbang kira-kira masuknya kemana ya sebagai muda? Heaven and Hell, Wealth to Earth.

0: number 4.
1: Demi apa sih? Ternyata kita udah enggak muda-muda banget ya sebaya muda. Makanya waktu masih muda tuh dimanfaatin. Young dan plus shy.

0: Akulah Sang Dewi Radio yang selama ini menemani kamu sebaya muda.
1: OMG, aku ngefans banget sama kamu. Kita dengerin Kalimaya Baskara FM dari Radio Garden yuk. Mau jadi temennya Dewi Radio? Cus dengerin 102.1 Kalimaya Baskara FM.

0: Another song.
1: Here comes another hour of today's hit music.
2: Here's the tune.
3: Halo?
4: Halo, kamu di mana? Udah pada ngumpul nih?
3: Aduh, bentar ya. Ini macet banget.
4: Kamu lewat mana emangnya?
3: Ini lewat Dinoyo. Macet banget, ada parade.
5: Biar kamu gak ketinggalan info lalu lintas Malang Raya, gas dengerin Morning Breakfast, OMG, dan TGIM setiap hari cuma di Radio Kalimaya Baskara. Dan message bayi muda.
6: 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Good morning, it's Monday, still with me, it's Maker Diva yang bakal nemenin hari Senin kamu sampai nanti jam 9 pagi gitu kan. Kita bakal update info apa aja dari Indonesia, mulai dari Malang Raya Indonesia dan manca pastinya. So buat kamu langsung aja gabungan di 0822-622-0021 atau di Instagram sama live TikTok di @kalimaya_malang. Dan aku tunggu ya gabungan dari kamu barengan sama lagunya Craig David, Let's Change With You.

0: tugas buat besok tuh apa ya?
1: Cari berita global, terus dirangkum dan dikasih opini gitu deh. Tapi beritanya harus yang fresh.
2: Gimana caranya cari yang fresh? Di TikTok kali ya?
1: Nyari berita kok di TikTok? Yang pasti-pasti aja dong.
3: Cari berita yang pasti dan fresh. Morning Breakfast jawabannya. Cuman di sini kamu bisa isi amunisi berita update 100% fakta dan bebas hoax. Setiap hari Senin sampai Kamis jam 6 sampai jam 9 pagi. So, stay tuned.

0: Radio, update informasi Malang Raya di Arema, Arena Berita Malang Raya. So, stay tuned on Morning Breakfast. All you need is music.
1: Morning, sebaya muda. Biasanya nih ya, kalau yang kelihatannya iya, tapi bisa jadi gitu ya, pas dilihat bener-bener ternyata enggak nih sebaya muda. Nah loh, apaan tuh yang kelihatannya iya tapi ternyata enggak? Jadi aku mau ngebahas soal PKL ya, atau pedagang asongan yang ada di alun-alun Merdeka Malang. Karena kan kita tahu ya, kalau di alun-alun Merdeka Malang itu bener-bener harus steril banget ya di dalamnya dari yang namanya PKL asongan. Dan juga mereka udah dibikinkan tempat khusus gitu sebaya muda. Jadi aku dispil sama Malang Post Komedia ya, kalau awalnya itu kondisinya tuh steril banget di area dalam alun-alun Merdeka Kota Malang, dan sekarang tuh udah mulai goyah gitu. Karena apa? Karena ada beberapa pedagang asongan yang terpantau nih mulai balik buat ngejualanin dagangannya tuh di area dalam alun-alun Merdeka itu. Jadi backnya si para pedagang ini itu punya banyak reaksi banget dari masyarakat gitu kan. Mulai dari yang ngerasa bahwa udah gak estetik lagi nih, terus juga kurang enak dilihatnya gitu kan sebaya muda. Kalau salah satu katanya pengunjung di alun-alun Merdeka Malang sih, namanya Wahyuningsih tuh bilang kalau ya pedagang itu kayak kelihatannya tuh jadinya kayak semrawut gitu padahal udah ditata. So kalau kamu gimana nih sebaya muda? Apakah udah pernah jalan-jalan ke alun-alun Merdeka Kota Malang?

0: tahu nggak sih, abis ini bakal ada aturan review skincare sama makanan. Jadi semua influencer sekarang harus hati-hati.
1: Hah, masa sih?
0: Iya, kamu ini nggak pernah baca berita ya?
1: Ya kan, aku udah nggak pernah nonton TV. Sebaya muda, kalau mau tahu berita terkini tuh nggak cuma lewat TV aja. Bisa lewat sosial media, koran, dan dengerin Morning Breakfast. Kamu bisa tahu berita-berita terkini dan anti kuda. Yuk tune in setiap hari Senin sampai Kamis jam 6 sampai jam 9 pagi. Biar nggak kudet level Olimpik.
2: See you next time.

0: 102.1 Green Happiness.
1: Aku yakin sih ini tuh kesukaannya banget orang-orang yang punya SIM, berasa kayak pengen nantangin gitu kan Pak Polisi. Tapi nantanginnya in the good ways ya, bukan in the bad ways. Kenapa? Karena kalau udah punya SIM tuh kayak rasanya ya, bawaannya tuh kayak kepengen sengaja gitu kan lewat di tempat yang sering banget ada cegatan atau gak gitu ada operasi Patuh Semeru kek, atau operasi apa kek, pokoknya yang kayak harus menunjukkan kayak ini loh aku tuh punya SIM. Siapa yang kayak gitu sebagai muda? So buat kamu nih yang baru-baru punya SIM, aku bakal nge-spill gitu kan. Kalau Antara News tuh barusan aja ikut sama Polres Batu gitu kan buat netepin 8 jenis pelanggaran lalu lintas yang bakal jadi prioritas utama gitu loh. Jadi ceritanya nih, Polres Batu tuh bakal ngelakuin yang namanya operasi Patuh Semeru. FYI si operasi Patuh Semeru ini bakal ada 2 minggu dari tanggal 8 sampai 21 Juni 2026. Terus kalau katanya Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Batu ya, AKP Matius Jaka tuh bilang gitu, kalau 8 jenis pelanggaran ini, yang pertama nih salah satunya tuh ada kamu pakai gadget pas lagi nyetir gitu kan, pengemudi di bawah umur, terus juga berkendara dalam pengaruh alkohol, ngelawan lalu lintas, gak bawa kelengkapan surat, gak pakai helm ber-SNI, terus juga gak pakai sabuk pengaman dan lain-lain gitu. Jadi itu kayak prioritas yang tinggi banget, punya potensi kecelakaan lalu lintas tuh. Jadi selain 4 jenis pelanggaran tadi nih sebaya muda yang masuk dalam skala penindakan prioritas nih, kepolisian juga bakal gitu ya, orang-orang yang berboncengan lebih dari 1/3 gitu kan, atau ngelebihin batas kecepatan, itu juga bakal terciduk nih. Bahkan Pak Jaka bilang gitu ya, kalau setiap penindakan tentang pelanggaran aturan lalu lintas ini itu bakal ngedepankan prinsip humanis, preventif, dan juga dilakukan secara stimulan gitu. Jadi Satuan Lalu Lintas Kota Batu gitu kan bakal ngebagi penindakan jadi 3 cara yang berbeda. Yang pertama nih, sebaya muda manfaatin etle gitu atau tilang elektronik, terus manfaatin tilang manual dan kasih teguran. Jadi buat penindakannya sih 60% pakai etle ya, terus 30%-nya dilakukan secara manual dan 10% bersifatnya teguran atau himbauan. Jadi kalau ngomongin angka kecelakaannya dari tahun 2025 nih sebaya muda gitu kan, di Kota Batu sendiri kecatat kurang lebih ada 257 kasus, dan itu tuh naik sekitar ya 7%-an gitu daripada tahun sebelumnya. So that's why dari berharap gitu ya, dari operasi Patuh Semeru ini bisa menciptakan situasi yang aman, tertib lalu lintas, dan juga ngebangun kesadaran tentang berkendara nih. So kalau kamu gimana? Udah pernah kena tilang belum?

0: Macet anti bad mood? Dengerin Morning Breakfast.
1: Hari penuh tekanan, butuh refresh. Ada Cheers Alkaline Water dengan pH 8,5 plus untuk hidrasi lebih optimal dan seimbangkan pH tubuhmu. Cocok buat kamu yang aktif, sibuk, dan butuh energi terus mengalir. Atau coba Cheers Natural Water. Menyegarkan, alami, bantu kamu fokus dan rileks sempurna saat butuh ketenangan di tengah hiruk pikuk. Dua pilihan, dua manfaat, sama sehatnya. Cheers, better drinking water.
0: Make your day better. Morning breakfast, make your day better.

0: Real, update informasi Malang Raya di Arema, Arena Berita Malang Raya. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: Ready up.
2: With Kalimaya Baskara FM.
3: Jujur Malang kalau udah bulan Juni, Juli, Agustus tuh kayak puncak-puncaknya winter gitu ya rasanya. Karena dinginnya tuh bukan dingin aja tapi udah jadi agenda tahunan kalau musim maba tuh jadi bediding gitu kan. Ini sangat amat tidak friendly banget buat kamu yang punya alergi dingin kayak aku nih sebaya muda. Jadi kalau ngomongin soal fenomena bediding nih, kamu yang bertanya-tanya kok bisa sih? Jadi aku dipilih sama Radar Malang. Kalau fenomena bediding ini ya, itu tuh dikasih tahu sama BMKG. Itu bilangnya Bu Linda tuh bilang kalau bediding ini secara rutin gitu kan, selama setahun sekali itu kayak fenomena musiman. Karena ada pergerakan angin musan Australia. FYI, angin itu ngebawa udara kering dan dingin. Jadi that's why kita tuh ngalamin yang namanya bediding sebaya muda. Di selain itu juga kepala BPBD Kota Malangnya Prayitno bilang kalau suhu dingin itu karena adanya kombinasi El Nino dan musim kemarau. Dan fenomena ini juga mempengaruhin gitu kan hembusan angin musan Australia dan ngebikin minimnya lapisan awan pas musim kemarau gitu kan, dan rendahnya intensitas hujan. So that's why gitu kenapa kita bediding, bukan karena maba tapi karena si El Nino ini ya sebaya muda.

0: Ayo, update informasi Malang Raya di Arema, Arena Berita Malang Raya. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: Ayo mama-mama kumpul. Kenapa kok tiba-tiba aku nyuruh mama-mama kumpul? Karena sekarang mama-mama pasti pusing banget daftarin sekolah anaknya. Soalnya udah mulai di Sebaya Muda ada SPMB gitu, atau kepanjangan dari Sistem Penerimaan Murid Baru ya, yang udah mulai entah dari SD, SMP, SMA, dan kali ini datang dari Kabupaten Malang gitu kan. Yang aku dipilih sama Surya Malang, kalau SPMB buat SMP Negeri di Kabupaten Malang itu udah ada dari tanggal 3 Juni kemarin gitu. FYI, Dinas Pendidikan Kabupaten Malang itu banyak banget menerima pernyataan protes. Emang apa sih gitu kan? Karena mungkin banyak yang belum tahu gitu loh. Jadi mama-mama banyak yang belum ngerti ini gimana cara daftarnya. Jadi buat kamu yang belum tahu, ada 4 jalur buat masuk ke SMP Negeri nih. Ada 40% itu di domisili, 20% afirmasi, 5% mutasi, dan 35% ada di prestasi. Jadi banyak banget nih mama-mama yang pada masih bingung gitu kan tentang jalur-jalur pendaftarannya. Jadi buat mama-mama yang bingung, langsung aja deh datengin ke Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Nanti pasti bakal dibantu sama petugasnya.

0: Genesis with you.
1: Si paling sunset, gaskuy dengerin info lalu lalang. Lalu lintas kota Malang, biar hari kamu anti macet-macet klub sebaya muda. Stay tune. Drive with Ken, Kalimaya Baskara. Take you there.
2: Pagi-pagi anti grumpy, dengerin Radio Kalimaya Baskara.
3: Yuk yang mau ngantar sekolah, ayo yang berangkat sekolah hari terakhir ujian atau anak kuliahan yang hari pertama Dewan UAS. Kalau kamu ngelewatin jalan Letjen Sutoyo sebaya muda, kalau dari pantauan cctv.malangkota.go.id ini dari dua arus terpantau ramai lancar, dominasi kendaraannya kendaraan pribadi dan roda dua. Jadi pastikan kamu berkendara dengan aman dan nyaman menggunakan sabuk pengaman dan helm ber-SNI. And don't forget to riding safely.
4: Really good saying it again.
5: No!

0: Askara, only for you.
1: Tenang sebaya muda, I will always be there. Kayak lagunya Jonas Blue featuring sama Luisa Johansson. Aku bakal ada terus buat kamu, gak sendirian. Tapi aku pasti ditemenin sama Antara News gitu kan, yang bakal kasih info-info. Mulai dari olahraga, internasional, info nasional, sampai info lokal. Nah, kali ini datang dari kota Batu nih sebaya muda. Karena kan Malang aja bedidingnya tuh yang bener-bener yang definisi sangat amat bediding. Apalagi kota Batu. Jadi bediding ini selain punya efek dingin buat badan kita gitu kan, dan juga dirasain sama kamu, itu juga bisa terdampak ke pertanian loh. Jadi pemerintah kota Batu itu lagi ngedorong buat poktani-poktani atau kelompok tani yang ada di Batu itu buat ngoptimalin yang namanya greenhouse. Kenapa? Itu buat mencegah dampak karena fenomena bediding atau suhu dingin pas musim kemarau ke produktivitas pertanian sayur dan budidaya bunga hias yang ada di Kota Batu. Kalau katanya Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu ya Pak Henry itu bilang kalau kita tuh punya banyak greenhouse yang udah di apa ya dikasihkan atau diperbantukan buat kelompok tani gitu. Nah, ini bisa dipakai biar lebih aman dan suhunya bisa dikontrol. Jadi kalau ngomongin soal geografis atau infografis yang diterima sama BMKG ya, Jawa Timur ini sekarang lagi masuk ke daerah bediding gitu, terutama di dataran tinggi bisa menimbulkan fenomena embun es. Nah, kalau udah sampai embun es nih sebaya muda, itu biasanya tuh bisa ngerusak tanaman sayur dan bunga. Jadi kalau ngomongin datanya nih, kalau dari dinas terkait ya itu bilang kurang lebih di Batu tuh udah ada 42 greenhouse yang dibangun. Dari jumlah ini FYI ada 38 titik udah dimanfaatkan dan 4 lainnya tuh masih belum keserap dengan baik gitu. Jadi Pak Hendri tuh bilang entah itu sayuran atau pun bunga ataupun komoditas unggulan yang dipunya Kota Batu itu bisa banget dimanfaatin sama poktani buat dilindungi di dalam greenhouse itu sebaya muda. So kalau kamu nih gimana, apakah gitu pernah lihat bentukan aslinya greenhouse? Coba kasih tahu aku kayak gimana sih bentukan aslinya greenhouse di 0822 622 3021 sambil request lagu paginya ya.